Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang sahabat Setara semuanya. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan di siang hari ini Tata alhamdulillah bisa kembali hadir menemani sahabat Setara semua tentunya di acara Campur Seri dan Sunda sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823132802522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Ada turuh adem. Ya dan pasti jangan kemana-mana ya buat sahabat Setara semua, pecinta lagu-lagu campur seri Sunda, boleh banget gabung bareng Tata ya. Dan akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas, perutnya sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Rewok gitu kan. Cenah,
2: ya.
1: Rewok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan. Ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asmi, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya gue simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar, Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa gak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu, jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade, biar gak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak, hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

masih bareng Tata di acara Campur Sari dan Sunda ya. Gimana masih pada semangat gak nih Sobat Sara? Semua harus semangat dong ya, siang hari ini sebentar lagi kita akan makan siang ya, karena udah pukul 10:30 ya. Mau makan siangnya sekarang gak apa-apa, bagus kencat aja ya. Tapi jangan sampai kita melupakan sarapan ya, karena kita tuh butuh berkonsentrasi ya Sobat Sara ya. Jadi segala sesuatunya tuh kita harus berkonsentrasi ya, mau sekolah, mau di rumah ya, salah satunya juga berkendara itu tetap harus sangat-sangat berkonsentrasi gitu ya. Jangan sampai kita banyak beban, banyak pikiran, terus kita tetap berkendara, alhasil jadinya kita membahayakan diri sendiri dan orang lain. Apalagi sekarang lagi macet-macetan juga ya Sobat Setara ya, di arah itu ya, flyover kereta gitu ya, kereta apa sih namanya, Taraben apa sih, Pasar Kucing lah ya, nyong ngerti neta, itu Pasar Kucing, Pasar Krengseng nah. YFO Krengseng situlah ya, kan katanya lagi ada pengecoran jalannya dan benar-benar macet banget ya. Yang tadinya di negara Daha itu aman-aman aja ya, tadi semua mobil kecil-kecil pada lewat situ dan alhasil juga jadi padat banget, jadi ngantri-mengantri karena jalan kecil banyak yang lewat situ ya. Jadi yang berpapasan mobil sama mobil itu bikin macetnya ya di situnya ya Sobat Setara ya. Jadi orang nanggu kegianan. Nah itu perlu berkonsentrasi yang sangat-sangat perlu ya. Juga butuh kesabaran juga sih pastinya, kalau macet-macetan jangan sampai kita emosi gitu ya Sobat Setara ya. Ya gimana lagi, itu kan juga demi kebaikan kita ya. Jalannya udah banyak yang genjlong-genjlong lagi. Jalannya wis akeh sing rusak tora ya. Cuma kayak yang akeh tambalan-tambalan lagi loh. Jadi ini kan yang nggak rata ya. Jadi juga berbahaya juga kan. Jadi juga demi kebaikan kita dan kita ya. Harus inilah ya Sobat Setara ya, harus sabar begitu. Ya, di negara Tahani mungkin terobosannya padat ya, ditambah nyebrangnya angin karena macet pol ya. Tadi tuh macetnya kayaknya kalau nggak salah tuh udah sampai di pom jalan.

Ya, sobat Sarah semua ya, hati-hati sekali lagi. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, apalagi sedang berkendara ya. Lagi jalan pun kita harus berhati-hati ya, apalagi berkendara gitu ya, kayak papagane atau iring-iringannya, karena mobil yang gede-gede banget, yang gila nih banget, kita tetap harus berhati-hati ya. Kita jalan biasa pun jalan kaki harus berhati-hati ya, karena kita jalan meleng-meleng. Kok ngerti-ngerti meleng-meleng ngarapnya anak lubang ya, dan kayak brosok kayak gue ya, sobat Sarah. Jadi hati-hati. Lagi masak pun hati-hati, jangan sampai kita kena minyak atau jangan sampai yang udah matang tumpah gitu ya, harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Ya lagi momong anak pun juga ekstra berhati-hati ya, jangan sampai anaknya terluka atau anaknya jatuh, terus jangan sampai kitanya juga gimana-gimana begitu. Jadi apapun itu kita harus berhati-hati dan berkonsentrasi. Oke, terima kasih buat sobat Sarah yang sudah bergabung juga di acara hari ini ya. Ada Kang Rahona, Mama Fikar, Kang Jupento, ada juga Mas Justiron, ada Mama Liso, ada Adinda Dinda juga ya. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Oke, langsung aja tetap bacain dulu pesannya. Mohon maaf ya sobat Sarah kalau datang gak banyak ininya ya, soalnya masih agak gak enak badan ya. Kemarin itu waktu pulang siaran, berarti pas hari Rabu ya kalau nggak salah ya, itu sampai rumah tuh bener-bener kayak yang pusingnya tuh pusing banget, sampai mual-mual ya, sampai Tata itu pakai koyoan gitu ya di pelipis Tata ya, bukan pelipis ya, pokoknya ingatnya lah yang gun matang ngono nih batuk aku lah ya, terus kayak mandi apa namanya itu, di fresh care ya, saking ya banget pusingnya. Tata tuh nggak tahu ya tiba-tiba gitu. Terus biasanya kan kalau udah gitu tidur tuh udah selesai ya, kayak udah mendingan, ternyata sampai malamnya itu kayak yang demam gitu ya. Kata suami Tata mah panas ya badannya, cuman Tata tuh rasanya tuh dingin banget gitu ya sobat Setara ya, dingin ya. Tata tuh kalau selimutan itu ada rasa panas tapi ada rasa dinginnya menggigil gitu ya, dan besoknya Tata harus izin ya. Iya, kalau nggak izin bahaya dong ya, lagi sakit-sakit aku semu meter kena pringin-pringin jelek agak malah kon makat motoran aku ya, angin-anginan maning ya. Ya dan kemarin juga ya biar lebih fit lagi lah ya, kemarin izin sehari lagi ya. Kemarin pun bener-bener full tiduran, gak ngapa-ngapain ya sobat Setara ya, ya biar lebih enak aja gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah hari ini sehat kembali ya, minta doanya ya sobat Setara semua, dan Tata juga doain buat kalian semua yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama gabung ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Pangandaran. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan Mas Hari sehat terus, dan para fansnya sehat selalu, dan para penyanyinya sehat terus, dan semoga sehatnya lancar sampai selesai. Amin. Dari Rahono. Oke, ini diputarkan ya lagunya. Kemudian ada juga dari siapa ini, Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bilujang siara di Sar Bumi Ayu juga Teh Tata. Gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Mama Fikar ku tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Salamnya buat sahabat Sarah semua di mana pun berada. Untuk Tata, semangat selalu bertugas sama Tata. Saya juga bahagia selalu di play lagunya Sasa Helapna Abai Nina. Haturun Teh, wassalamualaikumsalam. Nanti diputar tunggu aja ya. Kemudian ada Mas Justiran juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir siang Tata, gimana kabar? Alhamdulillah baik, kekustaku domba kuring. Selanjutnya buat Adinda, Rafasya Fasya, Tegar, Ezaiki, Jepang Tua Penka, Hilmi Olia, Nokdanya, Mama Pi Adi, Sulati, Sari Ramadhani, Afinan Bade Juman, Mainon Wasiti, Sukung Priyatma, Semua Aceh, Sopo Star Bumi Ayu. Thanks Tata, bertugas sampai kelar, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali juga. Kemudian Tata bahasain satu lagi ya, ini ada dari Kang Jupento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati Cici Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagu-lagu kolat kalapa. Salam buat Mariska, Mata Tata bahasa Mama Nafi, Mama Eni atau Eza, Agil Ais, Hilmi Aulia, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Larti, Mama Desta, Mama Adina, Mama Rafasya, Bajawir, Pakasun, Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sari, Teas, Adina, semua yang ada di grup Aceh, maaf yang gak kesebut. Makasih untuk tugas buat yang baca, semoga sehat, sukses selalu, dinasakan rezekinya, baca umur bahagia selalu, amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih sudah selalu mendoakan Tata ya. Semoga doa-doa baiknya kembali ke sobat Setara.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
3: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
2: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
3: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
2: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
3: Saya tahu Habutop dari radio.
2: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
3: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Terima kasih Mbak.
3: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Wringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen Radio Stara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Stara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Stara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Stara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Stara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Stara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Stara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Stara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
2: Lik, ngapa motore?
3: Kie motore mogok, wis di starter tapi ora gelem nyala kok.
2: Oh ala, emang arepan ngendi lik, gasik men esuk-esuk wis arep lunga.
3: Arep maring radio Setara FM Bumi Ayu. Arep tuku Habu Top, soale stok Habu Topnya enteng geneng umah.
2: Eh, si kita gampang lik. Keh, nek arep tuku Habu Top, ora usah pusing-pusing. Ora usah lunga-lunga, tinggal COD bae lik. Cukup pesan aring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu.
3: Sing bener, Sep.
2: Temenan, lik.
3: Carane piye, Mem?
2: Gampange pol. Tinggal chat maring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu, terus pan pesen produk apa. Sing penting kirim alamatnya lengkap, lik. Nek perlu di share log sisan. Men sing ngirim ora kesasar. Mengko produknya bakal dikirim langsung maring rumah.
3: Lah gampang nemen ya.
2: Iya lik, sok jajal baik.
3: Ya wis lah, mending COD baik ya. Sep.
2: Pimen maning lik.
3: Gila caranya Sherlock kayak apa ya, Sep?
2: Mau tua.

Pakai Sabah Sarah, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes, masih bersama Tata ya. Langsung aja Tata bacain dulu pesannya yang sudah masuk. Ini tadi ada dari Mama, siapa nih? Mama Lisoh ya. Oke, ini mesin yang dicita tes yang juga Lingapura belum hadir ke sakunya Jang, sahabnya bos mengajar, makasih ya, sama-sama. Nggak tadi diputer sih habis ini. Kemudian ada Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak Tata, siang kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam-salamnya buat Mama Dia, Mama Fiandi, Noknanya, Bunda Fina, Bunda Embizar Al-Azam, Salha Otot, Mama Alvin, Kholi Soliso, Mas Jutiron, Adeng Galuh. Juga buat Manguna, Mas Bera, Mas Misbah, Reza Freza, Parti Iron Maulana, Sahri Ramadhani, Kuswa Budi Rahayu, dan Saputra Parjan, Semar Mesem, semuanya aja Sobat Star Bumi Ayu, makasih sama-sama. Kemudian ada Bunda Fina juga, Assalamualaikum Dajah Cantik, Waalaikumsalam, Cinaca Barat hadir, absen, sahabnya bos semuanya aja, Budi Cia Cantik, petugas, semoga sehat selalu, amin. Ya, ada juga nih Mas Ronggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang buat Tata, siang kembali di acara Sangsun Tergusaku, aku Dudu Rojo Didi Kempot. Salamnya buat Mangono, Manafi, Kasari, Bepayan, Mbak Ima, Pekang Kuspo, Mas Rem, T.A.S, Bang Yoe, buat semuanya aja Sopastar FM Rebus. Buat Mbak Tata, semoga diberikan nikmat sehat bersama keluarga, amin. Wassalam di Ronggo, waalaikumsalam. Kukuling, pipina koneng, irung, mancung, mata, nacu, relek, nah bisa kae dan nantuku. Oke, terima kasih sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatannya ya, tentunya dengan mengonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia dan Butap Sultan Abitama, Vita Pedio, Tipus Adat Hemora juga. Semua produk kami ini sudah berpepom bersertifikat halal, lama dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semua, jangan ragu-ragu lagi, silakan dibeli. Langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3RW3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga bisa nih yang mau beli di agen-agen resmi kami dari apotek terdekat, juga boleh ya langsung saja hubungi WA kami di 0823 1328 0522 untuk informasi dan pemesanan juga yang lainnya. Oke, langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya, ada Friska Ajang buat Sobat Setara semuanya.

0: Bu, bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Oke, sahabat Sarah, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya. Yes, mohon maaf ya, ini tata izin closing gasik ya, sahabat Sarah ya. Karena udah gak ada juga pesannya masuk, jadi mohon maaf tata closing sekarang gak apa-apa ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Sarah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di acara hari ini. Tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat daripada Dinatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.
3: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Star FM Bumi Ayu.

0: Cik Marus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Enggak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah, supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga, atau kerabat

0: sinasabi ang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habuto, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, mah?

0: harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.
1: Tuan rumah.

Siang ini Rizka bakalan nemenin Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling ya, hingga pukul 3 sore nanti. Jadi buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau ramain Facebook aku ya, Facebook di Setara Bumi Ayu. Pastinya kita bakal bercuap-cuap bersama ya, dan kita ngobrol-ngobrol bersama, dan kita bakalan diiringi lagu-lagu Tarling ya untuk menemani aktivitas siang hari ini. Jadi buat Sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah.

0: dilaksanakan. Terima kasih Bos Bawang, terima kasih ya. Kurang besar dari
1: Bawang. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Bapak siapa, Bapak?
3: Taskim.
2: Alamatnya di mana, Bapak?
3: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
2: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
3: Punya keluhan darah tinggi.
2: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
3: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
2: Membaik ya, Bapak.
3: Membaik.
2: Udah habis berapa botol, Bapak?
3: Satu botol yang isi 200 kapsul.
2: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
3: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Minyak Gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Ya, Sobat Setara semuanya, bertemu lagi ya bareng Rizka di acara Tembang Tarling. Dan kita sudah bersama-sama ya mendengarkan lagu Kecewa, lagu Tarling ya, yang berjudul Kecewa. Sebuah lagu yang begitu dekat banget dengan kehidupan kita. Karena siapa sih yang gak pernah merasakan kecewa ya? Kadang kita sudah berharap sesuatu berjalan sesuai keinginan, sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya berbeda dari yang kita bayangkan ya, di luar ekspektasi kita ternyata. Tapi kecewa itu manusiawi ya Sobat Setara semuanya. Yang penting jangan sampai rasa kecewa membuat kita berhenti melangkah, karena gak semua yang kita inginkan menjadi milik kita. Ada kalanya sesuatu pergi justru supaya kita belajar, supaya kita menjadi lebih kuat, dan supaya kita lebih menghargai hal-hal baik yang masih ada di sekitar kita.

Dan kalau buat Sobat Setara yang sedang merasakan kecewa, gak apa-apa ya, kasih waktu untuk hati beristirahat, tapi jangan terlalu lama tinggal di dalam kesedihan. Pelan-pelan bangkit lagi, masih ada keluarga yang sayang sama kita, masih ada teman yang peduli, masih ada pekerjaan dan aktivitas yang menunggu, dan tentunya masih banyak cerita indah yang belum kita jalani. Jadi jangan biarkan satu kejadian buruk membuat kita lupa bahwa kehidupan masih banyak punya kejutan baik dan hal-hal baik di luar sana ya. Amin.

Nah, buat Sobat Setara semuanya, tadi kita udah ngobrol tentang rasa kecewa ya. Tapi sekarang kalau lihat suasana di sekitar Bumi Ayu, kayaknya langit juga mulai berubah nih. Sudah mulai mendung, apalagi di Bumi Ayu dan sekitarnya ya, udah agak mendung, gak terlalu panas kayak kemarin-kemarin. Dan buat yang masih beraktivitas di luar rumah, mungkin bisa memulai bersiap-siap, siapa tahu sebentar lagi turun hujan ya. Yang lagi jemur pakaian, wah jangan sampai kelamaan ngobrol sama Radio Setara. Nanti jemurannya keburu basah, tapi kayaknya cuma mendung. Mendung belum tentu hujan.

Tapi emang Sobat Setara ya, suasana mendung seperti ini punya cerita sendiri. Ada yang jadi semakin semangat karena udara mulai terasa lebih adem, ada yang justru jadi pengen rebahan nih, dan ada juga yang mungkin tiba-tiba jadi ingat seseorang. Aduh, kalau yang terakhir itu mungkin bukan karena mendungnya, tapi karena hatinya yang mendung juga.

Tapi kalau mendung kayak gini cocok banget ya buat minum yang seger-seger seperti teh moro nih ya, seger banget diminum pas lagi cuaca adem kayak sekarang. Apalagi teh moro nggak cuma menyegarkan tubuh ya, tapi juga memiliki manfaat lainnya. Apalagi teh moro juga sudah BPOM dan sudah bersertifikasi halal, jadi aman banget dikonsumsi setiap hari ya buat Sobat Stara semuanya. Ada jahe, ada teh, ada kelor, ada serai, ada cengkeh. Tuh komplit banget ya untuk mendukung daya tahan tubuh dan tentunya tetap segar kalau diminum. Dan sekarang juga udah gampang banget ya kita jumpai di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumi Ayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu.

Dan agar lebih hangat lagi, Rizka bakalan bacain pesan-pesan dari Sobat Stara semuanya ya, biar kita lebih deket lagi. Yang pertama ada dari Mas Bram yang sudah bergabung melalui Facebook ya. Selamat siang Stara, siang kembali Mas Bram. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan Sobat Stara. Terkhusus buat Mbak Rizka aja, request lagu Tarling, Ora Dinyana, Ora Disangka. Dan lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Stara Bumi Ayu, juga Mbak Rizka, siang kembali buat Mama Fikar. Gimana kabarnya hari ini Mbak Rizka? Kabar baik, alhamdulillah Mama. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Pitung Purnama. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai tuntas. Mama doain semua yang terbaik untuk Mbak Rizka. Semangat. Terima kasih Mama Fikar. Semoga Mama Fikar juga selalu sehat, selalu ceria, selalu bahagia, dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya ya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga nanti di hari bahagianya Mbak Rizka sehat, lancar semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mama Fikar doanya ya. Ditunggu undangannya, insya Allah Mama usahain hadir bersama Neng Zalfa. Syukur Mas Fikar mau ikut nemenin mamanya. Boleh banget ya kalau mau datang ke rumah aku. Buat siapa aja yang mau datang nantinya, boleh banget ya datang, nanti aku kabar-kabarin.

Dan juga ada Wak Ijo ya yang udah bergabung nih bareng Rizka. Assalamualaikum Setara, waalaikumsalam Wak Ijo. Setara infonya Grace musiknya, yes betul sekali ya. Salam sehat selalu buat semua DJ dan sobat Setara dimanapun berada. Spesial buat DJ Rizka yang lagi tugas. Terima kasih Wak Ijo. Request lagu Tarling pengen.

Dan juga ada Bang Yoe nih yang udah bergabung bareng Rizka ya. Selamat yang di Bang Yoe. Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalbok ngeslot. Boleh bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu Dede Airen, Mai Bojo Mama Iis di Cilakan, Neng Itri, Mama Larti, Bang Tohi, Bang Oci Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, dan juga ada Mas Sayudi doang. Mas Ronggo, Mas Sahari, Mas Sahrul, Dwi Afrizal, Mas Taryono, Pak Kujati, Mas Untung Kamung Baru, Mang Ono ini, dan juga ada Kang Adeng.

sekian keseruan kita di acara Tarling hari ini. Rizka bakalan puterin spesial buat Sobat Setara semuanya, ada satu tembang lagu Ora Disangka. Jadi buat Sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya, Pak ya.
0: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
0: Baik.
1: Mm-hmm. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit, sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi habtab membaik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
0: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya, ya,
0: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: lalu buat pekerja. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republika dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan masih bareng Rizka ya di sini Sobat Star semuanya, yang bakalan menemani Sobat Star semuanya hingga pukul 3 sore nanti di acara Tembang Tarling. Dan terima kasih buat Sobat Star yang udah menemani Rizka ya sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong soal siaran ya, beberapa hari kemarin kita sempat mengalami sedikit kendala ya, ada mati lampu sehingga aktivitas siaran kita sempat ikut terhambat.

Jadi buat Sobat Stara yang mungkin kemarin-kemarin ya sudah menunggu dan bertanya-tanya, kok radio Stara gak kedengeran ya? Nah sekarang sudah bisa kita jawab ya, bukan menghilang, bukan pergi kemana-mana, tapi memang ada kendala teknis yang membuat kita harus berhenti sejenak. Terutama karena mati lampu ya, karena beberapa hari ini siang tuh studio pasti mati lampu.

Yang penting setelah kendalanya teratasi, kita bisa kembali hadir ya dan menemani Sobatstar semuanya dalam beraktivitas. Dan justru dari kejadian seperti itu kita belajar satu hal, sesuatu yang sederhana seperti listrik menyala, radio bisa mengudara, dan kita bisa berkumpul lewat frekuensi 93.5 FM Bumiayu.

Jadi buat Sobat Setara yang sekarang sedang mendengarkan Radio Setara FM, yuk kita syukuri kebersamaan ini. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang jualan, semoga dagangannya ramai. Yang sedang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang sedang santai di rumah, semoga siangnya semakin menyenangkan ya, ditemani musik Tarling. Terima kasih juga buat Sobat Setara yang tetap setia menunggu dan kembali mendengarkan Radio Setara. Setelah kemarin sempat mengalami gangguan siaran ya. Dan lanjut Rizka mau bacain pesan-pesan yang sudah masuk bareng Rizka di sini, ada dari Kang Mujustiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir dari Rizka, kumaha damang-damang. Alhamdulillah Kang Mus Justiron, gimana kumaha damang. Bade request Tanggul Kali Belanakan. Salamnya buat Teh Rizka, Teh Tata, Aipoy, Rafa Syafasya, Adinda Dinda, dan juga ada Esa Iki, Nok Danyem, Sari Romadoni, Mang Ono, Mas Jawir-Jawir, Sofreza, Regel Sidik, Imama Tesalonika, Teis Isma, Nyai Sayong, Parti, Pasri, Abdul Kadir, Afia, Nurmadia Juman, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Amin ya Rabbal Alamin, semoga kamu juga selalu sehat selalu, selalu bahagia ya. Semoga selalu lancar, luncur rezekinya, amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Mama Dini, selamat siang Bariska, siang kembali Mama Dini. Gimana kabarnya Nok Ayu? Kabar baik, alhamdulillah. Mama gimana kabarnya? Mama Dini ikutan hadir ya Nok ya. Salamnya buat semua sedulur setara lan saudaraku yang dipecangkan tonjong. Dan salam spesialnya buat pelanggan warung kopi Mama Dini, lagunya bareng-bareng janji. Terima kasih Bariska, semoga mudah. Mudah-mudahan lancar siarannya lan sehat selalu ya Nok, amin amin ya robbal alamin. Semoga Mama Dini juga selalu sehat ya, semoga dagangannya juga selalu laris man.

0: Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak minta lagu Sewulan Maning. Salam buat Pratama Putra. Semoga sehat selalu dan para fansnya sehat terus. Dari Rahono. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala urusan dan selalu dimudahkan, selalu dimurahkan ya rizkinya yang berkah barokah pastinya. Dan kita bakalan seru-seruan bareng dengan satu tembang lagu Tarling ya. Ada Tanggul Kali Belanakan spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma, alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Yeah.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang udah setia dengerin Radio Setara FM Bumi Ayu dan menemani Rizka ya di acara Tembang Tarling ini. Dan tak terasa juga Rizka sudah menemani Sobat Setara semuanya hampir 2 jam. Saatnya Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya.

Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling, Rizka bakal hadirkan satu tembang lagu Sebilang Taline, Patilet Lu, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Somad menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Kres, musiknya Yes. Dan tentunya masih bareng Rizka di sini ya Sobat Star semuanya, di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Karena sekarang waktunya kita tinggalkan sejenak kesibukan, hilangkan rasa capek, dan kita bikin suasana sore jadi lebih hidup bersama Digoda, Digoyang.

Dan buat semesta semuanya yang masih sibuk kerja, yang baru pulang aktivitas, yang sedang di perjalanan, sampai yang sudah santai di rumah, terima kasih sudah memilih Radio Stara FM Bumi Ayu sebagai teman sore kalian ya. 2 jam ke depan kita bakal ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Ada yang bikin pengen ikut nyanyi, ada yang bikin kaki otomatis bergerak, bahkan ada juga lagu yang begitu terdengar langsung membawa kita kembali ke kenangan masa lalu. Tapi gak cuma musik nih, kita juga bakalan ngobrol santai, berbagi cerita, menyapa Sobat Stara semuanya, dan tentunya bikin sore ini terasa lebih menyenangkan ya.

Dan buat Sobat Setara yang ingin bergabung bareng Rizka, kirim salam ataupun curhat-curhat tentang kehidupan kalian juga boleh banget ya. Ataupun cuma sekedar request lagu, kalian hubungin aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau ramein kolom komentar di Facebook Setara Bumi Ayu. Pastinya Rizka bakalan bacain satu persatu pesan dari Sobat Setara semuanya dan puterin lagu favorit kalian. Jadi buat Sobat Setara semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Chris, musiknya yeah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop. Alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Nah Sobat Star semuanya masih bareng Rizka ya di Goyang Dangdut. Wah Sobat Star ya, gak terasa perjalanan sebentar lagi ke Biar Bumi Ayu Fair ya, atau Pasar Malam, sudah sampai di penghujung acara ya. Dan hari ini terakhir. Dan buat Sobat Star yang dari kemarin sudah datang menikmati suasana Pasar Malam, mungkin ada rasa sedikit berat juga ya, karena malam ini menjadi kesempatan terakhir untuk menikmati kemeriahannya. Ada lampu-lampu yang warna-warni, suara musik dari berbagai penjuru, wahana permainan yang bikin deg-degan ya. Tentunya ada kora-kora dan lain sebagainya. Jajanan yang aromanya menggoda dari jauh juga salah satu menjadi ikonik pasar malam ya biasanya ya. Dan sampai suasana sampai ramai masyarakat yang datang bersama keluarga, teman maupun orang-orang tersayang. Pasar malam memang punya suasana yang berbeda ya. Kadang kita datang bukan cuma untuk naik wahana atau membeli sesuatu, tapi yang paling berharga justru momen kebersamaan bareng keluarga, teman dan mungkin orang yang tersayang ya. Anak-anak senang banget ya ngeliat wahana ataupun orang tua menemani sambil menikmati suasana. Teman-teman ketemu dan ngobrol, bahkan mungkin ada yang awalnya cuma mau lihat-lihat, pulangnya malah bawa belanjaan. Nah kalau Sobat Star belum sempat datang hari ini terakhir ya, bisa menjadi kesempatan terakhir untuk menikmati kemeriahan Gebiar Bumi Ayu Fair. Tapi tetap ya Sobat Star, kalau datang ke tempat yang ramai, jaga barang bawaan, perhatikan anak-anak, dan yang paling penting adalah tetap utamakan keselamatan.

Dan jangan sampai niatnya mencari hiburan, pulangnya malah kehilangan sendal. Dan buat para pelaku usaha, pedagang maupun semua pihak yang sudah ikut meramaikan Gebiar Bumi Fair, semoga acara ini membawa rezeki dan memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk semuanya. Karena sebuah acara mungkin hanya berlangsung beberapa hari ya, tapi kenangan dan cerita dari sebuah kebersamaan bisa bertahan jauh lebih lama.

Dan Rizka mau bacain pesan-pesan yang udah bergabung aja ya dari Sobestar. Yang pertama ada dari Kang Bellingham L. Halo, halo juga. Selamat sore DJ Rizka. Sore kembali Kang Bellingham. Request lagunya yang liriknya hari-hari indah dengan Amel kayaknya. Kayaknya judul lagunya ada Rindu, Tasya Rosmala ya. Salam buat Amelia dan semuanya aja. Terima kasih kembali. Loro rasane hati nganti rapiso. Dan lanjut ada dari Mama Vika nih yang ada di kawasan Duku Turi ya. Semangat Mbak Rizka. Terima kasih Mama Vika. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam buat Sobestar semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Kulepas Dengan Ikhlas by Lesti. Hatur nuhun Mbak Rizka sama-sama Mama Vika. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabarmu sayang? Dan juga ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoda mau dong Mbak minta lagu Denpasar Moon yang nyanyi Mary Beth. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu, dan para fansnya juga jaga kesehatan, dan para penyiarnya sehat selalu dari Rahono. Amin. Jangan lupa ntar malam minggu, malam panjang, you happy malam ini. Bener banget Kang Rahono, malam ini bertepatan dengan malam minggu ya, biasanya orang-orang pada keluar sama teman, sama saudara, sama mungkin sama orang-orang tersayangnya, siapa tuh?

Dan juga ada Mama Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rizka, Mama Nurul hadir lagi. Request lagunya Setajam Karang. Tolong diputerin ya Mbak. Boleh dong Mama Nurul, nanti aku puterin. Udah lancar nih siarannya. Salamnya buat Mbak Rizka aja. Terima kasih Mama Nurul.

Dan lanjut ada dari Kang Mardi, requestnya lagu yang paling cocok adalah lagu Frustasi dari Muksin Alatas untuk menyongsong hari patah hati Sebumiayu dan sekitarnya. Terima kasih untuk yang baca, sama-sama. Tenang aja Kang Mardi, hari ini malam minggu ya, bisa happy-happy nih, jangan terlalu dibikin sedih-sedih gitu.

Dan lanjut kita bakalan ke lagu selanjutnya, ada Denpasar Moon dari Mary Beth, spesial buat Superstar semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?

0: Game.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
0: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
0: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
0: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
0: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
0: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
0: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Kita asik lagi, jelur bersama New Metro. Pasti aja.
5: Mantap.

muda. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Dan kembali lagi ya bareng Rizka di acara di Goyang Dangdut. Dan kita sudah masuk ke segmen kedua ya. Nah Superstar, semuanya baru saja kita mendengarkan lagu Ada Rindu. Kalau sudah ngomongin rindu pasti banyak cerita nih ya. Rindu itu memang unik ya. Kadang datangnya gak kenal waktu. Lagi kerja tiba-tiba ingat seseorang, lagi santai kepikiran keluarga, bahkan lagi denger lagu tertentu, mendadak ada satu nama nih yang muncul di pikiran. Tapi sebenarnya rindu gak selalu tentang seseorang yang jauh ya. Kadang kita rindu suasana rumah, rindu masakan ibu, rindu kumpul bareng keluarga, rindu teman-teman lama, atau bahkan ya rindu masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Dan dari rasa rindu itu kita jadi sadar ya bahwa ternyata ada banyak hal yang pernah membuat kita bahagia.

Nah, Bang Sobat Star, semuanya setelah tadi kita ditemani lagu Ada Rindu, sekarang kita masih akan membawa suasana hati yang penuh rasa. Kalau tadi

tentang rindu. Lagu berikutnya seolah bercerita tentang seseorang yang begitu istimewa, seseorang yang punya tempat tersendiri di dalam hati. Namanya mungkin cuma satu, tapi artinya bisa begitu besar. Karena terkadang di antara banyak orang yang kita temui, ada satu sosok yang tetap menjadi pilihan dan selalu punya ruang khusus di hati. Nah, buat Sobat Star semuanya, kita bakalan dengerin sama-sama lagu Cuma Dia ya, dari Anis Atlas, spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk.
1: Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT05 RW02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di

Dan masih ketemu dengan Rizka lagi ya di acara Digoyang Dangdut. Dan di sini Rizka mau bacain aja pesan-pesan dari sobat yang dari sobat Setara yang belum sempat aku bacain ya tadi ya. Ada dari Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore di Jariska, sore kembali Muhammad Fauzi. Di kawasan Adisana hadir, mau request Aku Rindu Padamu dari Elvi Sukaisi. Salam buat semua fans Radio Starab The Best, buat DJ Rizkanya. Selamat sore, sore kembali. Dan tak terasa ya kebersamaan kita di acara Digoda ini sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sobat Setara semuanya. Dan kita bakalan sama-sama dengerin lagu dari Bunda Elvi Sukaisi ya, Aku Rindu Padamu, spesial buat sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
1: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu. Terus,
0: iya.
1: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
0: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
1: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
0: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
1: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Warna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Allah itu mensifati dirinya pada kesempurnaan sifat Al-Hakim, yang artinya adalah Maha memberi hikmah. Artinya tidak ada setiap perbuatan yang Allah perjalankan pada kehidupan manusia dan setiap makhluknya kecuali selalu memiliki hikmah. Manusia itu di dalam iman diwajibkan untuk mencari dan mengeksplorasi hikmah yang terjadi pada hidupnya. Karena dengan kita mengetahui hikmah, akan lebih lapang hati dan jiwa kita menyikapi sebuah takdir pahit yang mungkin kita temukan pada kehidupan kita. Mungkin enggak Allah itu tidak memiliki hikmah dalam setiap apa yang kita kerjakan atau setiap episode yang Allah berikan. Enggak mungkin, Bu. Sambilkan sebuah analogi sederhana. Ibu, kalau melihat satu sutradara, mungkin dia nominator Piala Oscar. Maka sutradara nominator Oscar itu biasanya dia kalau mendirect sebuah film, biasanya filmnya berkualitas. Setiap satu scene dengan scene berikutnya itu selalu memiliki keterkaitan. Skripnya dalam setiap scene itu dipastikan skripnya itu memiliki makna yang dalam. Supaya akan terus menyambung dan melahirkan rasa penasaran orang yang menonton untuk melihat scene berikutnya sampai puluhan atau ratusan scene dalam satu film itu. Biasanya sutradara yang sedetail ini dan seperfect ini, mereka akan menjadi nominator Piala Oscar. Kalaulah sutradara nominator Oscar ternyata begitu detail mereka untuk memastikan bahwasanya setiap satu scene itu harus hidup scene ini, terus skripnya harus hidup, obrolannya harus hidup, setiap peristiwa latar belakang dalam setiap scene ini memiliki makna yang dalam untuk mengikat pada peristiwa scene berikutnya, itu baru sutradara. Loh apa ya mungkin gitu? Allah tidak memiliki hikmah dalam setiap scene yang Allah berikan untuk kehidupan, maaf, untuk kehidupan kita selaku makhluknya? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah. Pasti ada hikmah. Nah, kewajiban kita adalah bagaimana kita betul-betul memberikan hikmah itu. Para ulama lalu menyampaikan apa hikmahnya. Hikmahnya itu kenali Allah dulu, sifatnya yang sempurna. Kenali bagaimana kesempurnaan sifat Allah ketika memberikan kehidupan kepada orang-orang istimewa dan bagaimana orang-orang istimewa, para walinya Allah itu menceritakan tentang keistimewaan Allah dalam kehidupan mereka. Itu salah satu cara. Makanya akhirnya kita tidak boleh gampang-gampang memilih postingan dan memilih tayangan video yang kiranya itu tidak memberikan efek kebaikan untuk kita. Lah yang kalau yang kita lihat itu podcastnya orang zina, orang berantem di lagi viral di podcast lalu kita dengerin tiap waktu. Keseringan kita mendengar yang tidak bermanfaat itulah yang mengganggu frekuensi kita untuk menangkap setiap hikmah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan perkara yang tidak berguna. Setiap ada yang viral, diobrolin, kita selalu tidak pernah ketinggalan update-nya. Bagaimana kita bisa menangkap hikmah dari Allah? Ya? Dan itu mungkin salah satu hal yang simpel, tapi hari ini justru kita sering remehkan. Makanya kita harus sering mengosongkan pikiran kita dari sesuatu yang sifatnya tidak berguna, sifatnya di situ ada maksiat. Maka kita akan menangkap hikmah setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya? Kita menjumpai frekuensi televisi biasanya terganggu. Kalau kita anak 90-an, saya anak 90-an. Itu kalau dulu kita pasang antena, lalu ada hujan, lalu ada hujan mendung, biasanya mempengaruhi frekuensi dan berimpak sama gambar di televisi kita. Sama itu sebenarnya. Kalau boleh kita ibaratkan, antena itu ya hati kita. Terus pemancarnya, itulah sinyal, itulah takdir dari Allah yang membawa hikmah. Ya kalau kita terus menyibukkan dalam perkara yang berdosa, perkara tidak bermanfaat itu kayak mendung dan badai, yang akhirnya mempengaruhi satu frekuensi yang ditimbulkan dari stasiun transmisinya ketika diterima oleh antena rumah kita. Sebenarnya itu. Makanya Imam Ibn Qayyim itu berkata kepada kita, ya kalau hati kita lebih sibuk memperhatikan hal yang tidak bermanfaat, kita susah nangkap hikmah. Nah, sekarang maaf ya Bu, kita ini sering kepo dengan masalah orang gitu. Bukan dalam rangka untuk membantu menyelesaikan, hanya dalam rangka memuaskan rasa ingin tahu. Makanya podcast-podcast hari ini tuh yang paling viral bukan karena kualitasnya, tapi ya karena mereka sering menunggangi acara-acara dan kejadian yang sedang viral dan tren. Lalu kita ikut mencoba menjadi hakim atas masalah yang kita dengarkan di podcast. Ya menurut saya dia salah, ya menurut saya dia benar, ya menurut saya itu kok gini. Buat postingan ikut-ikutan nimbrung. Lah kalau kita sibuk sama urusan orang, nah gimana kita bisa nangkap hikmah untuk diri kita sendiri? Oh kita sibuk dengan urusan orang kok. Kita sejak pagi sudah membuka sosial media kita, pindah dari satu postingan, bahkan postingan orang yang gak kita follow pun, yang ada di timeline kita pun kita lihat. Kita lihat, kita perhatikan, kita baca komennya, terus dengan kondisi semacam itu, day by day, kayak gitu tiap hari, terus kita pengen, setiap hikmah saya harus paham. Ya usahamu mana? Usahanya mana? Dan begitu. Ada anak kita, Ibu, sibuk dengan gengnya atau kelompok yang dia senangilah ketika SMP. Ketika dia sibuk dengan gengnya, kita ngomong apa aja, mungkin nggak didengerin. Ketika pada satu waktu dia lagi kebentur masalah, dia ngadu ke kita, Bu, kok gini. Kita kan ngomong, kamu sih sibuk terus sama urusan kalau teman-teman gengmu itu. Ibu udah ngasih tahu tapi nggak pernah kamu perhatikan apa yang omongan ibu. Coba deh kamu sekali-kali tuh perhatiin omongan ibu untuk kebaikan kamu sendiri. Kan biasanya begitu. Ya, itu simpelnya kayak gitu. Kenapa sih kita itu diperintahkan di dalam sunnah nggak usah ikut-ikutan urusan orang? Ya kalau kamu ada sesuatu yang nggak beres, sudahlah doakan. Tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan orang, mengintervensi urusan orang, dan tidak usah ingin tahu terhadap setiap persoalan yang terjadi pada orang lain. Kenapa? Supaya kamu bersih antenamu untuk menangkap setiap frekuensi dari transmisi setiap takdir yang Allah kirimkan untuk kita. Ini saya bicara tentang kondisi yang sedang terjadi di masyarakat kita ya Bu ya. Itu mungkin jadi salah satu di antara masukan dan kritikan untuk saya, untuk kita semuanya. Tidak semua perkara itu harus tahu kita, dan kita tidak dituntut untuk pintar dalam setiap peristiwa yang viral. Justru semakin bodoh terhadap peristiwa yang viral itu semakin berkah kita, karena kita tahu apa yang harus kita maksimalkan untuk kehidupan kita. Lah kalau kita sudah menuntut diri kita, yang viral saya harus tahu, supaya saya tidak kudet. Nah kita sudah mendefinisikan kualitasnya sudah salah. Ya, kalau kualitas kita hanya sebanding dengan kualitas kita mengetahui persoalan orang, ya susah. Akhirnya apa impact-nya? Ya, kita susah menangkap bagaimana diri kita pada setiap hikmah yang Allah kirimkan. Kenapa? Karena artinya storage data di pikiran kita itu sudah penuh dengan hal-hal yang gak penting. Handphone itu, iCloud-nya, kalau saya terbiasa untuk menaktifkan di setiap grup saya paling sedikit saya ngikutin grup. Itu kalau kita menaktifkan grup di sini, lalu kita lupa untuk men-turn off untuk supaya tidak langsung mendownload setiap file dan gambar. Akhirnya setiap gambar masuk ke handphone saya, masuk ke iCloud saya. Apa yang terjadi? Pas ketika saya butuh aplikasi penting untuk saya, dia bisa ditampung sama handphone. Kenapa? Sudah terlalu penuh dengan file dan data yang tidak penting. Apa yang kita harus lakukan supaya file aplikasi itu bisa kita download, kita harus berani mendelete semua file yang nggak kita butuhkan. Kita akhirnya apa? Sebelum mendownload satu aplikasi yang sangat kita butuhkan, semua gambar-gambar nggak penting yang kita sudah pernah lihat atau yang nggak pernah kita lihat, kita hapuskan semuanya. Baru aplikasi penting, baru kita bisa masukkan. Sesederhana itu analogi. Gimana saya bisa menangkap hikmah, Ustaz? Sudah, jangan diisi storage pikiran kita itu dengan hal-hal yang menurut kita itu ya nggak terlalu penting untuk kita. Kalau boleh saya menyampaikan, kita tidak dituntut untuk menjadi pintar dalam setiap hal yang viral. Ada artis ini begini, udahlah, nggak usah tahu, itu malah bagus. Ignoring is blessing, kadang-kadang nggak ngerti itu lebih berkah untuk kita. Kita akhirnya punya kemampuan untuk mendidik anak kita, mengisi dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, supaya pada kehidupan kita betul-betul akhirnya kita memahami apa yang harusnya menjadi kualitas dalam kehidupan kita. Sesimpel itu kok. Ya, makanya saya juga pernah bertanya sama dengan pertanyaan ibu. Anak, kenapa kadang kita susah nangkap hikmah ya? Jawabannya juga sesimpel itu ternyata. Gimana kamu bisa nangkap hikmah? Oh, kamu biasakan pikiran kamu dengan segala macam yang gak penting masuk kok. Timeline, kita jujur deh. Kita buka timeline aja sudah berapa ratus timeline akun yang kita perhatikan masuk ke kita. Setiap hari, all day kita sudah masukkan berapa timeline itu. Masuk itu nempel di sini. Setelah penuh, terus tiba-tiba ada satu peristiwa yang terjadi di sore hari atau apa, siang hari kita dapat sesuatu, kita langsung bingung, ini hikmahnya apa ya gitu. Gimana kamu nangkap hikmah? Wong pikiranmu sudah penuh dengan apa yang kamu lihat hari ini kok. Itulah kenapa dalam kulturnya tazkiyatun nafas, saya sering sekali menyampaikan di dalam materi tazkiyatun nafas, jangan terlalu banyak tahu. Tidak semua orang itu harus kita tahu. Makanya saya itu paling tidak terlalu suka kalau harus nanggepin apa yang viral, apa yang viral. Saya bilang tidak semua yang viral saya harus tanggepin. Kalau sudah diwakili sama Ustaz kan ya sudah. Usai. Saya track aja sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan dari kitab. Saya sampaikan urut. Ya sesekali boleh nyikapin hal yang dirasa perlu, bukan berarti tidak penting gitu. Tapi yang paling penting dari pelajaran itu apa? Kita tidak dituntut untuk pintar dalam suatu yang viral. Kita dituntut untuk pintar menangkap hikmah. Kita dituntut untuk pintar membaca takdir. Kita dituntut untuk pintar untuk mengerti petunjuk, dan itu kita dituntut. Untuk ngerti yang viral itu kita nggak dituntut. Ya, ayo. Kalau kita pengen, saya pengen mudah memahami hikmah. Minimal, sudah, jangan diisi pikiran kita, iCloud-nya pikiran kita, storage-nya pikiran kita itu dengan hal yang gak penting dulu. Belajarlah untuk tidak terlalu peduli tentang apa yang sedang viral. Mungkin di situ Allah nanti akan ngasih berkah untuk hidup kita. Ya sekarang, setiap ada masalah, unik ya, di Indonesia itu, setiap ada masalah itu, yang paling ramai itu netizen. Wah, yang ini pro, ini kontra, ini pro dan kontra. Terus-terusan, sampai masalah kehidupan rumah tangganya, artis itu ada yang pro suaminya, pro istrinya. Ada persoalan rumah tangga suami istri, seorang artis itu, istrinya gak apa-apa. Yang bawel, orang yang menjadi netizennya yang bawel. Saya bilang, gimana sih kayak gini nih? Terus kalau kita terus membiasakan kultur yang semacam ini untuk sibuk dengan urusan orang, apakah kita langsung bisa mendapatkan kata, saya pingin nanti saya bisa membaca hikmah. Lu ditaruh di iCloud yang mana? Wong iCloud-nya sudah penuh kok. Hikmah itu ditaruh di storage yang mana? Database-nya yang mana? Wong sudah penuh dengan data. Makanya kata Imam Nukoyim itu bagus banget. Ya, hati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiranmu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh pada jalan hidup. Udahlah, terbingga usah harus. Ini lagi viral gini, saya pengen tahu. Nggak semua kepo itu harus kita turutin. Apa yang terjadi sama keluarga ini? Udah. Ya semoga kalau itu terjadi sesuai dengan kenyataannya, semoga Allah mengampuni mereka. Kalau ternyata apa yang saya ketahui dan apa yang saya dengarkan salah, semoga Allah mengampuni saya. Selesai kan? Akhirnya apa nanti kalau sudah semacam itu, kalau sudah kepo sama urusan orang, akhirnya apa? Perkara yang paling penting akan justru berantakan. Kapan anak itu biasanya akan nyesel? Ya ketika dia selalu dengerin kata gengnya, ketika ada kepentok masalah, ternyata teman-teman gengnya gak ada yang bantu. Biasanya orang tuanya kan ngomong, tuh kan, mama sudah ngomong sama adik, jangan gini, adik gini, tapi adik gak mau dengerin. Nah, itu yang kita harus pahami. Ya, seleksi di dalam menerima. Seleksi di dalam kita menerima. Kita ini punya hak yang paling besar. Kita punya hak prerogatif untuk menentukan ini saya baca, ini tidak saya baca. Ini saya terima, ini enggak saya terima. Kenapa? Pikiran juga ada batasannya. Kali kalau akhirnya dipenuhi dengan hal yang tidak bermanfaat, akhirnya itu apa? Yang menjadi tong sampah. Tong sampah itu dua. Tong sampah tidak ada yang paling buruk kecuali perut kita yang menampung makanan, dan pikiran kita pun bisa menjadi tong sampah. Masuk semuanya, masuk ke dalam pikiran sini. Ditempatkan di sini-sini. Akhirnya apa? Kisah sahabat gak pernah kita ngerti. Hikmahnya Ummu Sulaim gak pernah paham. Tadabur air gak pernah kita mengerti. Tapi kita bisa fasih menyebutkan setiap problematika orang lain. Orang ini begini sama ini. Orang ini begini sama ini. Orang ini sama gini begini. Ini sama ini salahnya begini-gini. Ini salahnya begini-begini. Terus saja. Dan yang menjadi sedih itu apa? Kadang-kadang dakwah diseret-seret dalam masalah-masalah yang viral semacam ini gitu. Apa sih untungnya dakwah diseret dalam masalah-masalah viral ini? Dakwah itu membebaskan umat dari kebodohan supaya umat itu ngerti tentang haknya Allah dan haknya Rasul pada kehidupan kita. Supaya kita fokus sama menjadi kewajiban kita, bukan apa yang tidak menjadi kewajiban kita. Apa yang terjadi masalah orang itu tidak menjadi kewajiban kita, tapi anak kita, kehidupan kita, suami kita, istri kita itu menjadi kewajiban kita. Kecuali kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita harus lakukan. Ayo bareng-bareng kita harus ngasih saling nasihat ini. Setiap postingan gitu, podcast selalu isinya tentang hal yang viral. Dan viewernya itu jutaan dalam waktu sehari. Jutaan dalam waktu sehari. Yang isinya membahas tentang masalah, yang isinya itu membahas tentang masalah orang. Nah kalau kita semacam ini kita turutin, kita khawatir terhadap perkataan seorang ulama. Baka minal ahya ta'amal absar binadri ilahim. Berapa banyak hatinya manusia itu mati gara-gara kebanyakan melihat orang yang hidup dengan problematikanya yang tidak membawa manfaat. Itu perkataan para ulama. Saya ulang kembali. Baka minal ahya, berapa banyak orang yang hidup justru mematikan hati kita ketika melihat masalah mereka yang tidak memberi faedah untuk kita. Yang ngomong bukan saya loh ya. Ini bukan omongan saya, ini omongan juga ditujukan ke saya. Saatnya kita itu selektif. Kalau kita sudah selektif untuk menempatkan sesuatu kepada pikiran kita, selektif kita menjaga storage kita, iCloud-nya kita jaga, aplikasi-aplikasi bermanfaat bisa datang dalam kehidupan kita. Itu bisa masuk ke pikiran kita. Nah, kalau iCloud-nya itu kompatibel untuk semua hal, coba aja ibu, ibu punya handphone, iCloud-nya penuh, semuanya akan punya dampaknya. Buka ini susah, buka itu susah, buka ini susah, lemot, lama, buka sesuatu jadi lambat. Nah itu, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Baca hikmah itu simpel sebenarnya. Jaga hubunganmu dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah itu apa? Khalik itu prioritas, makhluk itu tidak prioritas. Saya terus terang, saya pernah menghadapi masalah cukup lumayan besar berhadapan dengan makhluk ya. Tapi saya tahu saat itu ada satu ilmu yang saya praktekkan, ada yang saya baca. Kalau kamu sedang berhadapan dengan makhluk, sibukkan dirimu dengan khalik. Ya saya praktekkan, saya enggak menjawab apapun, udahlah saya enggak jawab. Yang saya bisa lakukan ini sang khalik. Ya memang salah, saya istighfar, saya bertobat. Wadah sang khalik saya menjaga. Akhirnya kita bisa baca hikmah. Oh ternyata saya mendapatkan pernah takdir yang begini. Oh hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Ya itu akan ketemu satu persatu. Hikmah itu selalu ada. Gak mungkin hikmah gak ada. Kalau hikmah itu tidak ada dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada hikmah, berarti Allah itu tidak layak mensifati dirinya al-alim. Dan mustahil Rabb yang kita sembah, yaitu Allah, itu mustahil kalau Allah itu tidak alim. Kalau kita menyembah zat yang tidak alim, rugi kita ini di dunia akhirat ini. Tapi karena kita punya Rabb yang al-alim, al-hakim, kita tahu pasti ada hikmahnya. Gimana caranya? Sibuk dalam perkara yang bermanfaat. Ya, sosial media itu kadang membuat kita akhirnya bebannya itu berat. Handphone itu kalau pertama masih kosong, Bu, enak kita pakai. Tapi kalau sudah terlalu banyak data, susah dipakai. Ujung-ujungnya ganti handphone. Ini yang menjadikan kita akhirnya, kita harus memahami betul. Maka sesungguhnya hal semacam ini yang menjadi teguran untuk saya, teguran untuk Ibu, teguran untuk kita semuanya. Gelas kosong. Gelas kosong itu mudah untuk menerima sesuatu. Ya? Maka kalau boleh saya ambil sebuah quote. Kalau ingin membaca hikmah, kosongkan gelasmu. Insya Allah kamu akan mudah membaca hikmah. Dan saya akan mudah membaca hikmah. Syaratnya, kosongkan gelasmu. Gak ada perkataanmu, kalau ada, gak ada yang viral, yang trending, yang gak manfaat. Gak usah dimasukkan ke gelasmu. Supaya tidak menghalangi air bersih yang kamu butuhkan. Maka nanti kita akan mudah.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
5: Ibu Jumini Tanjung Sereh, Selebu.
4: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
5: Dari radio sebelum.
4: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
5: Tangannya kesemutan. Kesemutan
4: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu, badan.
5: Pegal.
4: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
5: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
4: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
5: 3.
4: Yang isi 50 ya Ibu.
5: Ya.
4: Ya mungkin Ibu rasanya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
5: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
4: Beli Habutop ya Ibu. Ya. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan ke 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan kan 0218-05-228 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
1: Apotek Jatilaba, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi

0: herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop. Insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan Ladi apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-22, atau di agen-agen dan apotek berikut ini.
3: Apotek Pagbarang, alamat Jaya Uta Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selaruh, Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video Qalbi Sajad, like, share, subscribe and comment down below.
1: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0541
2: Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes. Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gejala sakit jantung, saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol, tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio ada obat herbal namanya Habutok. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutok terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutok, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutok, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Alam di Jalan Pasar Liman, Losari, Kabupaten Brebes.
2: Selanjutnya, 3.5, Radio M Kumiayu.
3: 2 Gemini Tim musik masa kini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823 1328 0522. Stay tuned 0.5 miliar.

Habiskan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh piye sarang saha?
1: Pais.
0: Bapak Ipa Ina dan Bapak?
1: Nah di Kampi Par RTA RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
0: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
1: Sate acana di Payunta ya panyawat teras ngadangu di radio ayah obat herba naminate habuto. Nah terus bapak melarian ke potik terus meser anu 200 kapsul terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing sonten sarang bengi dua-dua.
0: Mohon bapak parantos saep sabar botol habutop obat herbal ramuan Arab nak.
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palidieunakeun mah tos ngirangan panyawat na teh terus ngamu anu 50 kapsul gitu.
0: Gitu mohon jantan dikirangan ini sih mohon banget. Upami saps konsumsi habutop
1: panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oke anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah eta teh tiasa ngirangan itu.
0: Alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi habutop.
1: Oke ka anu seneng karena habutop oge anu tos ngadangu khasiatna habutop pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh kitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna mudah-mudahan bapak sehat salawasna oge cocok sareng habutop. Mangga haturun bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774-2413-74. Agen ini alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro alamat Jalan Raya Kaliwa RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma Jalan Raya Pengembatan Bantar Kaung.

0: bisa menutupi kedua telingamu tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abi.

0: Di rada mendingan, ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habuktop obat herbal Pramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura Pasehat atau IPA Santoso, Makuta Mendala, 1

0: wawancara dengan salah satu konsumen Kuto, obat herbal Rabrap yang paling
1: radio berada di situ, obat herbal Habut, dan saya akan mewawainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Dengan siapa?
1: Panang.
0: Di mana?
1: Alamat Kampung Duru RW 1 Kahan Tengah Kabupaten Purwakarta.
0: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nan sebelum menggunakan obat herbal itu?
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat dan pegal saat mengeluh ketika beraktivitas.
2: Udah lama Pak ya itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Tahu obat Habutop dari mana?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar.
1: Pesan teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau keluhan seperti Habutop, Allah sembuh. Habuk obat ramuan Arab yang lagi top.
0: Pak Nanang terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya Pak ya. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Scan Butol Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9772-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin

0: bawa?
1: Iya Kang, kasih.
0: Terus obor masa?
1: Pakai apa Kang? Ya bal, soalnya ini mata loh.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitana sama tetesnya nih.
1: Pakai aman tuh Kang.
0: Aman. Vita itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, kaminus, dan lain-lain, juga bagus tuh Dian, biar mata kita selalu dan sampai nanti.
2: Vitama, solusi mata untuk penderita infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma. Republik Indonesia dapat sertifikat halal dan majelis ulama 2001 tahun 15. Dan Vitama di radio kesayangan Anda ini, at lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya

0: kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Pitama Solusi Kesehatan Mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 279

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, R3 RW 7. Saya mau bercerita, anak saya yang berizan punya Tuhan di atas, silahkan membeli vitama yang kesehatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.
1: 1328823 1328 0522. Dabu Top Sultana Vitama Melvitapedi.
2: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salep. Agen Apotek Farmat.
1: Kabupaten Tegal. Kawasan RT 12 RW 3 Pegirikan Talang Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

jika aku ingin kisah ini selamanya. Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji? Yang belum mudah-mudahan disegerakan.
1: Kalau mati, itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun.
0: Jadi kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan?
1: Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa.
0: Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Sejak langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil. Seakan memberikan kesan, Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? Haknya tidak, agama itu rusak. Menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan Anda menjadi muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata. Supaya terarah, hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas, lebih baik. Silahkan cek. Kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam, dia tidak akan pernah kaya. Pasti. Tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar. Itu pebisnis muslim itu kalau dagang, gak pernah balik modal. Selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf?
2: Saya gak akan tanya kenal di mana.
0: Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72 ribu triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an. Triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayaknya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang tuh jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas. Yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Nggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yaqum. Setiap mau sholat, kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah muslim. Itulah muslim. Nah singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan disepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya. Coba.
1: Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa, dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum, 12 dibagi 4, berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan bagi 4 bagian dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Diturunkan. Bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu paling rendah, paling standar. Nah, semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Ini cara menyusunnya begini. Mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan, disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah, dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umroh atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. InsyaAllah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali, yang punya jabatan, yang belum punya jabatan. Yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustaz atau jamaah, Allah enggak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Enggak ada yang enggak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti kesini, ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita terus dan bertugas. Fil ardi itu membawa misi. Dengan yit, Quran surah 3 yit begini. Ada mayit, itu beda. Kalau mayit pakai tasydid, itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal

0: Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semua yang terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil, maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman. Yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku, kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah ingat enggak? Saya enggak suka film, enggak suka nonton, cuman saya suka riset kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan, orang belum beriman saja sudah sadar. Kalau mati itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun. Semakin tinggi imannya dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu maaf lemah sehingga jauh dari Allah. Ya. Kan orang lemah itu kalau lemah iman rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu, gitu ya. Ada yang standar menengah. Standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya, itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang. Cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil adzan itu adzan dari kata udzun telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan. Siang disebutkan. Sore disebut. Sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbiqu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya kuat, sorenya lemah. Bahkan ada yang kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita ambil misalnya, duhur jam berapa? Subuh jam berapa? 4.22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah 4.25 misalnya. Nah ini kalau azan 4.25 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda langsung sadar, ya Allah azan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon. Itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud. Teman. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan. Dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat. Itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat. Yang kuat semakin rekat. Dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota. Yang camat tetap camat. Yang dosen tetap dosen, gak berubah. Tinggal Anda ingin update atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya, mengingatkan. Ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu, dari akhirat. Jadi kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan? Tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah, ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun sering langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Antum sekarang, waduh lapar nih, udah nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk sering ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatul Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya dua hal saat. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau nggak punya visi untuk apa Anda bekerja beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah kita tarik dari atas, ini surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu, wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah saya ingin cepat, karena waktunya tinggal 15 menit lagi, setelah itu kalau ada waktu kita diskusi, supaya memberikan kesempatan syuruk dan yang lainnya, fokus baik-baik. Saya akan cepat, dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Ya?
1: Gak apa-apa.
0: Saya paham ya. Kan selalu terjadi begitu, gak ada masalah ya. Gak ada masalah, memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau gak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4, target belajarnya itu kuat. Kalau gak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga, ya gak apa-apa. Kalau gak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini Firdaus. Sudah? Oke, tarik sih. Tinggal keluarkan di Al-Quran, kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya gak pernah disebutkan dalam Quran, hanya kiai, hanya ustad, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mubinun. Alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Dan itu pakai alladzina, semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia, tapi dengan kualifikasi ini.

0: alladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Jadi, ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, pasti Mbak ingin menaatimu ya Allah, untuk bisa berzakat selama hidup. 35 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat, makasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? Juta kan? Anda minta 25 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja, untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Di sinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda, dilahirkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan 4 ini coba pada kepribadian rasa ketika belajar. Nah, aku setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silahkan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur, duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari nawmihi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersihnya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Darat, lautan, bekerja apapun. Kalau Anda mengaku muslim, ingat. Itu poinnya.
1: Wawancara dengan salah sahab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan kenalkan,
3: nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Buat benar ya mengkonsumsi.
3: Saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Keluhan saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah konsumsi Habutop Ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk konsultasi dan keagenan HU 8050522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di alamat Jalan Raya Kalierang atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumi Ayu. Agen Apotek Isma Hani Farma. Alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Apotek Ciplukan Jati. Alamat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Habutop. Secara rutin.
2: Iya.

0: Udah habis berapa botol, Ibu?
1: Habis 3.
0: Yang isi 50 ya, Bu?
1: Iya.
0: Ya mungkin, Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
1: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
0: Beli Habutop ya, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: makan sekali, udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi. Duh, pening.
1: Ada apa sih, Bu? Santai atuh, santai.
0: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin, malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.

0: Bapak?
1: Ya iya dong, mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
0: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit, migrain Ibu lagi kambuh.
1: Iya gitu?
0: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
1: Oh gitu, itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
0: Mau kemana?
1: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
0: Ya udah, jangan lama-lama.
1: Ya Bu, santai dong santai.
0: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9000.

Ya Allah, tolonglah berikan hamba kesabaran dan tegarkan hati hamba atas semua cobaan ini.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Gitu. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT4, RW7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam. 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.

0: Ada undangan dari kampus Resa.
1: Undangan apa, Sa? Coba Bunda lihat. Sa? Sa?
0: Apa, Bun?
1: Mata Bunda udah gak jelas nih, Sa. Cuma kebaca assalamualaikumnya aja. Makin dideketin undangannya malah makin gak jelas.
0: Ya ampun, Bun. Bunda rebun deket ya?
1: Iya, Sa. Maklum, faktor U. Hampir kepala lima sih, Bu ini. Nih, kamu aja udah kuliah. Tinggal nunggu wisuda, terus nunggu kamu ke pelaminan.
0: Ih, Bunda, masih lama atuh ke pelaminannya, mah. Bunda bisa aja deh, besok pulang kuliah Resa beliin Vitama ya, Bun.
1: Apa itu Vitama, Sa?
0: Vitama itu vitamin mata yang khasiatnya banyak, Bun. Buat sakit mata, rabun jauh, rabun dekat, penglihatan ganda, bahkan katarak juga bisa, Bun. Bunda cukup minum 2 kapsul Vitama sehari itu 3 kali. Yang rutin juga Bun minumnya.
1: Bunda sih terima-terima aja kalau kamu kasih apapun, Nak. Apalagi ini vitamin mata buat kesehatan mata Bunda. Makasih ya, sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

sudah lama diderita itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Pitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Widi, juragan kayak lagi tes COD-an ge cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ge obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa saiki? Terus mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ini. Ditambah duit keluhan asam urat.
0: Terus tukunya apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, butop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dening jos temen pantesan laris.
1: Iya dong. Saiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, Bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kayak ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayung bahaya iki.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
0: Niki Pak Gopur, Mas. Saya got order habu tok mali mboten, Mas. Stok entek niki sing 100 kali sing kali 100 kapsul.
1: Oh, saged Pak, saged. Kirim alamate mawon nggih, mungkin kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
1: Ah, lumayan iki, Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris iki, Pak.
2: Alhamdulillah iki, Mas. Habutop iki jeneng pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celup-celup melu pada tuku barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
1: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga apa mboten?
2: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jagung tok nenggoni toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga disit lah daripada ngerasakna penyakit.
1: Nah, betul, Pak. Niki produke nggih, niki notane, Pak.
2: Ya, suwun nggih, Mas. Dadi ngrepoti.
1: Sami-sami, Pak.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Danta, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1522 08 23 1522 08 05 22. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu, Abimah, Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa?

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel lino, ada encok, rematik, asam urat gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya mendengar

0: Udah habis?
1: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
0: Iya. Habis berapa botol?
1: Habis 2 botol.
0: Sekarang masih berlangsung.
1: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
0: Belinya kemana?
1: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
0: radio.
1: Radio. Iya.

0: Lindo ya dianjurkan saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar berbagi cerita dengan Kang Didi pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan.

0: insya Allah sehat, karena sehat itu mahal Bapak Ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877-1777-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Star FM Bumiayu. Saben dinten Sabtu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuting enjang.
2: Cokro Bawono. Ingkang sawau kawula menika nami Sambang Dalan. Dadi kowe Sambang Dalan pangmune Cokro Bawono. Waduh, aku

aduh, ono-ono wae panggiri godane kepengin mengku Wahyu Cakrabawana. Yen kaya mengkene cabar bubar anggone padha ngudi Wahyu Cakrabawana. Waduh, adikku di Wahyu Cakrabawana ora kena marang aku ning yo tak puji supaya kena maring adikku Si Angka Wijaya ngati.

0: legetuwek udeg kuduk saturita mel-mel. Anakku nolo gareng Petruk Bagong. Yen wong tua sepi kue podo jejoge dan podo ibing-ibingan, podo dolanan, podo tetembangan. Ning bareng aku sumedul rasaku kobanjul cus amleng sepi nyenyet ora ono prabawane pawor nolo gareng Petruk kene lho. Ayo podo paring sugoto kelawan para pamirsa sedaya ingkang ngersa mriksani. Awit ana bengi iki bawor, aku tinimbalan kelawan panjenengane Kaji Yusuf Asidik supaya nganakake lipur sawetara kelawan warga masyarakat ingkang kersa pepungon ana ing Yo Pendopo PJTKI. Awit panjenengane iki pancen kulino banget ngangkatake marang Korea utawa marang Taiwan. Tawar, oke mak. Siki kaya iki bae mak. Pokoke nyong arep kepengin teka mengono ning nyong arep kepengin lelagon sing alus mak. Lah wong kowe bocah kasar rupamu kaya ngono kok alus. Sindene ki ana pira, Bawor? Kae jajal Mas Bayi kontakon sindene ana pira diurut sekan sisi kulon. Banjur tekan wetan jenenge sapa? Kedudukane status sosiale artine duwe bojo apa wis rondo apa rumping pindho? Monggo. Mas Bayi niku ditakoni lho sindene sinten saking pundi?
1: Anak kode kon metu kowe lho. Kon
2: metu kon sapa? Miram. Miram tanaman kok.
0: Dipun tepungake sindene Mas Bayi.
1: Mereka waranggalanipun nika wonten 1 2 3 4 5. Nggih. Kula urut saking sisih kilen. Ingkang Kloro saking sisi kilen nika ibu sinten ya? Dari nembangkan bu penjenam nika sinten
2: Sipur.
1: Ibu sinten
2: Ibu Tarmi.
1: Ibu Tarmi nika ingkang saking sisi kilen Ibu Tarmi. Tarmi pun budi
2: saking Gayam Sari.
1: Gayam Sari, Desa Purwa Sari, Kecamatan
2: Cilacap.
1: Hah, Kecamatan Cilacap.
2: Wanarja.
1: Nggih, nggih.
0: Sinden ora gaul, kecamatane ora ngerti.
2: Kecamatan ora mangkat, Laleng.
1: Nyuwun pangapunten jenengku statusen niku nika namung nggih waranggono profesi menapa sampean menapa babon-babone waranggono. Nggih mboten sampean kula miring nate ngetop jamanipun sinten nggih. Nggih Pak Tarmi, nika Ibu Tarmi. Lajeng ingkang wetanipun nika ngagem busana biru apa ijo?
3: Nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Kang asma sinten, Bu?
3: Kula Windari.
1: Windari.
3: Nggih.
1: Nami ngaturi Mbak Wiwin napa Bu Wiwin biasane?
3: Nggih. Napa-napa purun lah.
1: Ora apa. Nek klebu geleman nggih wong berarti. Apa-apa purun klebu geleman. Asli pundi?
3: Asli Kalisari.
1: Kalisari, okay. Kalisari itu daerah pundi?
3: Cilongok.
1: Oh, Cilongok. Cilongok.
0: Cilongok ke Purwokerto nggih Mas Bayi.
3: Nggih.
1: Oh, Cilongok Purwokerto. Oh. Anu boten kalian kang rokok.
3: Boten.
0: Oh. Anu Mbak Wiwin?
3: Dalem.
0: Kula badhe tanglet kula tepung lho kali Mas Timan niku.
3: Oh nggih.
0: Niki panjenengan bojo sing nomor piro panjenengan?
3: Boten ngertos kula.
1: Nyong ngeli takon liri-liri ngono tubruk badhe niki. Bojo sing nomor piro? Nyong jane arep mengono kowe iki.
0: Niku Mas Timan iki padha karo sampean Mas Bayi.
1: Heeh. Oh. Padane padane nggon apa?
0: Angger wonten rondo mesti sampean sing randani niku.
1: Hah?
0: Angger wonten rondo niku sampean sing randani.
1: Lah aku pendak-pendak numu rondo iki mesti rondo magel ngono. Iye matur nuwun Mbak Mimin
0: Cilongo.
1: Saking Cilongo yang goyong pentasipun Bapak Tresno nggih. Mugi-mugi saged lestantun nggih.
3: Amin.
1: Lajeng ingkang tengah nika ingkang ageng bisara jeneng. Nah. Ajake pacane iki kaya Banowati kok.
3: Kayak Sri Kandi,
1: Mbok. Sri Kandi kira tak Banowati. Biasanya Banowati iki duwe simpenan ngono lho.
3: Ayo sampean ngerti.
1: Lah Banowati kan simpenan kan anu permadi to, Janaka. Kang asma sinten?
3: Butarti.
1: Ah, Butarti. Butarti. Anu tepang kalian Mas Guman.
3: Oh, menika kanca.
1: Hah?
3: Kanca omah.
1: Oh, konco sare, berarti garawani Mas Gopan matur nuwun, nggih. Butarti. Nggih, si Tarja nggih. Tidak asing lagi. Rajeng ingkang setunggal menika radi timur ya.
4: Timur selatan.
1: Radi timur.
3: Niki timur tenggara, selatan barat daya.
1: Timur kuwi nom, alus se timur. Sinten nggih?
3: Nom anu anaken apa nggih?
1: Hah?
3: Nggih.
1: Dia sing mandan, wetane sing mandan nom. Kang asma sinten?
3: Budarmini.
1: Oh, Budarmini. Asli saking pundi?
3: Saking Karangpucung,
1: Karangpucung. Statusipun?
3: Nggih, teng mriki nggih randha. Nek teng mangke wonten bojone.
1: Kunang kene randha. Endale meneng bojone lha kuwi. Mancing-mancing. Pengumuman melalui ngersakan rondom niku lewat kula saged niku. Matur nuwun niku saking Karang Pucung nggih kang Bukasan.
3: Nah, ngantuk kok.
1: Niku Mbak sinten, Mbak napa? Jeng napa? Ya.
3: Jengat.
1: Mbak sinten?
3: Nah, kula Intan.
1: Mbak Intan.
3: Nggih.
1: Sidarja.
3: Lah niku Bapak Kembun Tepang.
1: Kaya-kaya nambu abu dek.
3: Gila ras pak.
1: Sambut tangu, anu. Sambut tangu Profesor Waranggono.
3: Sambut.
1: Kaya biar tahu hilang dari, kaya biar tahu hilang dari peredaran saya muncul naik.
3: Enggak.
1: Mbak Intan juga sakit sekitar jam. Liga sampai kota pengakan pak, monggo.
0: Oh sambut gini.
1: Hei.
0: Anu.
1: Tapi kau urut.
0: Urut
1: pada klasikan lagu nipun juga to para rawuh lautus mendi kula
0: anu ngeten
1: nggih
0: menika wonten pamundhut
1: wonten pamundhut
0: nggih wonten pamundhut menika lagunipun anu Sri Uning
1: langgam Sri Uning
0: langgam Sri Uning
1: nggih
0: panyuwun kula dipun bawani mangke sing bawani Mbak Wiwin ingkang saking Cilongok
1: Mbak Wiwin saking
0: Purwokerto
1: bawa Sri Uning ingkang nyekar
0: ingkang nyekar mangke Butarmini
1: oh ingkang nyekar Butarmini ingkang bawa Mbak Wiwin monggo katon Mbak Wiwin sepatus semanten masipun kita dipun
0: nggih
1: suara emasnya lah sinden modal iki ya mung swara monggo
0: mulat
1: Bapak Sri Huning.
0: Banyak.

Sri Uning menika pamundhut saking kadang kula wonten ing sekolah MTS Marip Purwosari. Wau pancen di bekas makin dalu kula nyuwun lagun Sri Uning. Niki Pak Rahmat lho, panjenengan midhangetaken mboten? Yen panjenengan mestine nyetel radio, ning nuwun sewu pancen wonten gangguan. Awit niki panggonan niki perek mobil. Dela-dela mobile liwat, dela-dela mobile liwat. Ning alhamdulillah niku tegese makmur. Wah, aku ngimpi kepengin tuku mobil kuwi isane mukur mobil-mobilan. Beda karo Mas Kaji Yusuf ki mobile kono 5 Mas Bay. 6 Pak.

0: Ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh lu. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
1: Aku ngimpi kepengin tuku mobil ki isane mukur mobil-mobilan. Beda karo Mas Kaji Yusuf ki mobile kok ono 5 Mas B.
2: 6 kok 5.
1: Malah 6.
2: 6 iki sing kita sing ra kita ki mbuh pira neng.
1: Malah dheweke wis tau de bojo 5 kuwi cacahe. Lah Nabi Yusuf sing mani ngritik ya mukur aku nek dhewe liyane ora padha gak. Soale Nabi Yusuf
2: kuwi bagus iki lha kok sing kumuli.
1: Bojo 5 aku ngerti anggere aku dolan mrene Pak Tisno aja moni-moni yang bojone siki 5 kae wong kanawan. Asale no kaya dia dolanan TKW asale.
2: Ora asale, soale kan diwiriti surat Yusuf dadi kan bojone pirang-pirang.
1: Niki Yusuf Haji Yusuf Siddiq niku
2: Yusuf Siddiq. Nggih, selamat kagem.
1: Wong Loman. Dheweke dadi pengurus anak cabang Kecamatan Sidarja. Jadi pengurus anak cabang Kecamatan Sidarja. Lho pengurus PKB kok pengurus apa? Kayak malah sinangaring buri orang nganggo speaker dadi ora krungu kaya kuwi. Dadi ora krungu. Sing nonton niki teng buri niku si undangane kiai-kiai Mas Bey. Niki kiai-kiai ning bareng dugi mriki kupluke pada dicopot.
2: Lah nonton wayang menyesuaikan ngono.
1: Niki kupluke pada dicopot anggere nonton wayang kok njur ora gelem diarani kiai beda karo kula nek kula niku tameng dodo. Tameng dodo dadi kiai yo bisa, ora dadi kiai yo bisa, dadi bajingan yo setengah bisa.

0: seneng banget aku Mas Bayi ngrungokake sinom parijodo wis pancen dadi kelangenan.
1: Iya.
0: Yeah. Lah muga-muga yoga sing padha kena penyakit. Kae Mas Kasung kae nalika aku sowan menyang omahe dheweke kenang penyakit.
1: Lah penyakite piye?
0: Penyakite kae sikile loro. Nanging aku
1: bareng mireng sinom parijodo kaya rada mari.
0: Wis nek mireng ana wayang labuh, aku labuh mari malah dadak sekal. Pancen ya nasibe menungso yeah. Dhewe-dhewe. Yoga ki nasibe ya dhewe-dhewe.
1: Bisa ono, bisa menjadi terapi seni itu ya.
0: Iya, terapi sendiri. Ana sing boros karo bojo, duwe bojo mati, duwe bojo mati, ana. Kayak sawab jenengane anggar kocap di bojo nang sawab mesti mati
1: biasanya ini corong biar di bojo mati di bojo itu di bau lawean.
0: Oh ngonot bojo mesti mati mulanya aku teko merono bab arep di bojo mani ngapa ora lah wis ora pati sehat ora sehat apane listrik ke dadi wis ora 220 jerek asale umure wis kepala 6 ayo kuwe jare lah ya wis contek rumat anak bae ngesuk go sambung perjuangane nyong ayo kuwe dadi aku pancen dolan-dolan maring kanca yoga kuwi duwe kawruh sing akeh
1: mundak kawruh mumbrak ngertiane
0: ya mundak kawruh sing akeh bisa kena kanggo apa kuwi mau tulodo bebrayan agung kuwi ngono
1: iya
0: aku jane melas bojoku bae aku mayang malah nangkene malah aku ditinggal lunga Mas Bayi.
1: Lah ya padha wae aku ki wis sapian suwe kok. Wis disapih.
0: Aku mayang nangkene bojoku malah lunga nang ketimuan. Aku dhewekan nang ngarep omah arep mlebokna sinden, sindene wis padha te bojo. Ya gue orang nglebokna butuh
1: karo umpamane pamane bojone apa ya sing gedhuga ngono ki lho.
0: Ya alon-alon.
1: Waton telaten iki mesti dadi lho ya.
0: Kesep biar pet dile alon. Biar pet. Lah wong umurku wis 55.
1: Wis padha ya.
0: Wis 55 kuwi wis kepala 6. Lah alhamdulillah isih bisa mayang ngono kuwi ki syukur karo Gusti ingkang akarya jagat ngono Mas Bayi.
1: Amin ya disyukuri.
0: Kowe ya kudu disyukuri lho Mas Bayi kuwi.
1: Padha mawon lho nggih disyukuri.
0: Nek cara aku penyakitmu memang kena tulak sarik kowe.
1: Lah nek aku malah bidum nek penyakite. Sore-sore nek mesine aku ki ya sik normal. Ning sing kenang lolor iki cara mobil iki bemper tok kene iki penyok ngono iki. Mesine ta ya sing mandan.
0: Aku teko mrono kok gumun ora kok pipi krowak iki piye malah. Nalar-nalare.
1: Lah nek aku ya mikir tolong sawis reso bagusi kaya biyen. Tur ya biyen wis tau gagah iki ya ora apa.
0: Tapi beritane kan nek kowe pipine krowak mandan pantes.
1: Lah pantes iki gone ngendi?
0: Anu dicokot nawarin kae. Gunung sing jenengane Cipling.
1: Ngawur iki. Oh alhamdulillah. Lah aku gak ning kae kono diporok wong wirang-wirang teneh.
0: Aku sing tegumunaken
1: dilaporke karo bojone.
0: Aku ndelem Cipling ben malah mutah kok kowe doyan.
1: Lah aku arep kandha ngono kuwi ning rayo ora tegel ngono ki lho
0: dadi ora tegel ya.
1: Iya
0: ora. Wis ora apa-apa menungso kuwi. Mengko yen ora ana sing gelem ya malah kapiran. Menungso kuwi bejane dhewe-dhewe pancet. Kae bintang film kuwi juga bejane dhewe-dhewe wong kae sing Julia Perez. Aku ndeleng malah mutah Julia Perez iki. Perez ya. Tapi jare kae payune 40 juta
1: aja. Lha iya.
0: Iya Julia Perez iki ora kabejane dewek-dewek.
1: Lha ya tegese iki rupa ki ora menjamin. Sing rupa elek tambah larang yo ana. Sing rupane ayu malah murah ki ora kurang.
0: Kuwi gumantung ridane Gusti
1: Allah. Iya contone kaya Ibu Yati Pesek. Aku pesek kok ngono iku malah regane larang.
0: Iya,
1: sing ayu malah urung payu.
0: Iya.
1: Dadi Gusti Allah sing paling rezeki pancen nganggo kodrate dhewe-dhewe. Heeh. Ora kena iri.
0: Saterusé iki ana lagon pamundhut meneh.
1: Lagonipun menapa?
0: Lagonipun menika larasanipun pelotesi.
1: Nggih.
0: Nanging kangen ya, kangen.
1: Kangen,
0: terus kangen.
1: Kangen.
0: Pangen.
1: Monggo.
0: Monggo niku
1: nggih karsinten.
0: Ya sing urung sekar ke sing urung kebahagiaan.
1: Oh, sing urung kebahagiaan.
0: Tati, tati ke tati.
1: Mbak tati. Kangen.
0: Kangen.
1: Langgam kangen, monggo.
0: Dados.

0: sawangan itu ya kayak kempling tenan.
1: Kempling iki Mas.
0: Kempling ini ibaratnya soko senajan soko wis tilas ning isih kempling itu sih.
1: Kula malah kurang paham karo basa kempling.
0: Mas. Kempling iki cara biyen bahasane kayu jati kos wis dinggo omah wis dirubuhke ning sakane sing utuh berarti si kempling.
1: Oh, kempling
0: sing kena digunakake.
1: Rak kayu.
0: Ayo kayu.
1: Nek rondo.
0: Lah rondo kempling senajan wis digunakake ning ning ya isih kempling.
1: Isih kempling.
0: Ayo isih semreset cara kene wis
1: dene. Oh nek kono kowe apal ngono ya.
0: Lah ngono kuwi.
1: Wis ora apa-apa. Ngiras pantes guyon sawetara.
0: Ah, guyon mantan. Tegese
1: karo ngaso bayangan bengi iki mengko jam 4 ditutup.
0: Iya.
1: Yeah. Murine pas Kaji Yusuf iki ana langgar cedhak. Pancen Kaji Yusuf kuwi dadi tukang khotbah utawa dadi kiai langgare gawe dhewe. Yeah. Kaji Yusuf kuwi ngono. Dadi mburi iki cedhak. Dadi umpama nganti jam 5 aku mengko ora kepenak karo wong sing padha arep sembayang subuh.
0: Gambar mancung sinu
1: pet gambar mancung kon nek wis jam 4 yo bubar. Ben bali mulai menyang kandange dhewe-dhewe banjur besok bisa ketemu maneh kelawan waktu sing liya. Lan yagane padha slamet.
0: Amin.
1: Yagane ki padha slamet. Aku ki melas nek nganti yo ora slamet bah. Seni budaya Jawa kuwi saiki sing padha seneng wis ngurangi Mas Bayi.
0: Lah iya pancen saiki golek yoga kuwi angel.
1: Iya, sipro yoga kuwi angel wis padha ngurangi angger
0: sing sepuh
1: rumangsa. Kanca-kanca yoga nganti ora slamet ora bisa nglestarikake budaya kita, budaya ediluhung. Wah, Malaysia ki ngaku budaya reok ponorogo jare budayane wong Malaysia. Indonesia jengkel. Ning nyatane pancen Indonesia ya ora bisa nguri-uri utawa ngrembakake budaya kita.
0: Malah padha nguri-uri budayane wong siji.
1: Lah iya,
0: kurang selektif. Ya kena budaya wong siji dianu ning ya kudune ya.
1: Saiki arep ana pilihan bupati, aku kepengin sesuk sing dadi bupati kuwi mbok bisa mlebokake maring APBD, tegese APBD sebagian bisa dilumunturake marang budaya
0: para seniman.
1: Seniman iki ngono. Dadi
0: gateke budaya
1: nyapa gateke budaya pepadhet ora bakalan urip yen ora disengkuyung karo apa kuwi nang kono biaya sing mencukupi ngono kuwi. Ya perkara milih wis kono.
0: Lah milih karo duwe nurani dhewe-dhewe.
1: Yo dhewe-dhewe wis kono sing bakal nglestarekake kaya Pak Kaji Yusuf kuwi memang dadi time Haji Tato yus ora apa-apa. Ning pancen wong ana ing negara demokrasi kudu bisa nerima perbedaan dalam kerukunan. Iya kan? Dan nerima perbedaan dalam kerukunan wong calone ya ana telu, siji panjenengane Taufik. Taufik ketua DPRD bebarengan kuwi karo apa ya? Faikoh soko ing Majenang.
0: Iya.
1: Kuwi putrane Laksana Baru, aku dhewe karo Laksana Baru ya paham ngono, ngerti. Lah nomor lorone penjenengane incumbent Haji Tato Suwarto bebarengan karo Samsul, iki asline wong Kawunganten ngono, wong Kawunganten Samsule kuwi. Sing telu Haji Fran Lukman bebarengan karo Bambang. Bambang kuwi asale wong ndi, wong Cilacap apa wong Kroya, aku dhek kurang paham.
0: Sing cedhak kabeh iki ya apik.
1: Apik.
0: Wong wis nek apik ora iso dadi jagung.
1: Lulus sensor KPU ya mesti bagus. Ewon dene ana cacat lan sepiturute kuwi memang saka pengaruh kadang-kadang saka tim ses. Kadang-kadang ana wong sing pencen mbunuh karakter. Mbunuh karakter ki tegese ngene no, Mas Bayi. Mbunuh karakter ki tegese wong ala ora ala nanging diucapake ala. Ki jenengane mbunuh
0: karakter.
1: Aku yo ngono. Ning omah, aku ning kono kan dadi anggota BPD Mas Bayi.
0: Lah iya.
1: Karo lurahku aku kondoke Mas Lurah. Iki aku ki kudu guyub ning ana kerangka perbedaan. kowe dadi lurah ning aku dadi BPD. Umpama pilihanku beda karo lurah, ya lurah aja jengkel, aku ya ora jengkel. Wis pancen watake negara sing demokrasi kuwi ngono. Dadi demokrasi kuwi dudu sing gedhe dimok-mok, sing cilik dikerasi.
0: Ya dudu.
1: Paham ya, anu
0: iya, Mas. Iya. Kebebasan berpendapat.
1: Kebebasan iya. Berpendapat. Iya. Ning sing nganggo etika aturan ngono.
0: Ah, etika. Kabeh iki dirasa duwe pandangan, duwe wawasan, disimpen dhewe-dhewe. Nek perlu omong-omongan karo kanca, nek cocok dijak, nek ora cocok ya ora di.
1: Ya wis ora apa-apa. Ya siyaga iki juga pilihane engko dhewe-dhewe. Iya. Ning sing guyub
0: punya arah,
1: guyub punya arah dhewe-dhewe. Aku yakin kok kanca yoga iki pilihane ora gembleng dadi siji. Aku dalange ya ora ngarahake supaya milih iki iku, kono bebas menurut kadiwasane dhewe-dhewe iki ngono. Ya Mas Bei.
0: Iya, iya.
1: Sing tak jaluk sapa wae sing dadi bupati, mengko bisa nglebokake marang APBD, bisa kanggo bantu nguri-uri marang kabudayan.
0: Wah, bisa dadi bapake masyarakat.
1: Ya iya. Siki golek sinden sing enom sing umure udakara 17 taun. Langka. Kon nembang ular kambang.

0: Ora dadi.
1: Aku dhewe sing duwe gamelan yo krasa gamelan ki kanggo apa? Sing latihan sing tuwa-tuwa yo mukur. Nuju-nuju. Lah sing nom-nom ora padha gelem latihan. Kuwi ning nggon aku. Mengkono ya Mas B ya. Saiki diterusake lagone. Lagone yaiku Ana Maling.
0: Oh, cacis tunggal.
1: Ana Maling. Ana Maling kuwi kudune lagune ana swara kakung banjur ana swara putri.
0: Putri.
1: Kur napa mboten iki, Mas?
2: Wonten.
1: Kur napa mboten?
0: Wonten mboten, monggo.
1: Duet.
3: Duet
0: lagune
3: duet.
0: Iku suarane
1: duet. Artine duet kuwi bebarengan nanging ora jumeneng, ngaten nggih?
0: Duet itu dua, satu lagu dua penyanyi itu namanya duet.
1: Ya, monggo. Nah,
0: tiga penyanyi trio.
1: Tipun
0: empat penyanyi quartet. Monggo.
1: Butarmini, monggo.
0: Butarmini kalian citen.
1: Niki Butarmi pau.
0: Monggo.
4: Butarmini ya. Oh barang. Iya.
1: Bu Windari niki garwane Mas Timan malah kudune apal karo Ana Maling.
4: Nggih.
1: Monggo.

0: Jarang biar ini mampu keong jarang biar
1: kelali aja lali
2: jenang gula ke jenangannya jolali
0: lali

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggiran.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Utop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
4: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Pumalang.

0: Ikan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46 ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, di topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibn Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu, baik ya, saya ulang, kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah, terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu, kenapa mesti kita yang menerimanya. Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain gak mampu. Kalau Anda gak mampu, gak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih, bukan saya, artinya Adi Hidayat gak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau enggak diuji, enggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang. Yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya gak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke orang syekh. Ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya gak banyak cakap, diambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah. Garam semangkuk, dia bawa gelas satu.
duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi, yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya gak mau. Asin, minum air dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu hati seluas samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya. Saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053. Silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau gak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu, yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri, usra. Fa inna ma'al usri, gampangnya begini. Alam nashrah laka sadra. Hei Adi Hidayan, kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu, sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang pernah jajah, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Dengan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa, ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya? Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bisabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar itu formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar itu 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bisabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari.
Karena gak ada orang lewat perpindahan waktu yang gak punya masalah. Gak ada. Subuh ke zuhur, sebentar lagi zuhur. Apa dikira gak ada persoalan di sini? Ada. Di wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Ya kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin, kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu gak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah gak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada sholat di Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Musa sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesiah itu sholat. Quran surah 19 Maryam ayat 31-33. Wa awsani bis shalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah. Allah perintahkan aku salat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua salat, teman-teman. Muhammad SAW bin Abdul.

Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Eliasobat, atau kita kenal dengan Elizabeth. Ya, itu Elizabeth tuh nasab namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elizabeth tuh punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Jadi masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maria menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih, tapi secara medis istrinya divonis menopause dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda, ini gak bisa nih, pekerjaan ini gak mungkin, sulit nih. Itu langsung tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia. Karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat minta kepada Allah. Berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia memvonis, mereka memvonis ini enggak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut wahab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan. Tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu, ya Allah ya Al-Alim. Ingin solusi, ya Allah ya Al-Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, ya Allah ya Wahab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan gak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu gak tunggu lama, beliau itu masih berdiri teman-teman, begini. Ya, teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi, Yahudi itu gak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman gak mengakui Rasulullah sebagai Nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia gak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia gak ada sujud. Cuman berdiri begini, begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya, tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Maka belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat, sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya gak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat, dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi, nulis Sahih Al-Bukhari, 7000 hadis kurang lebih, 97 topik, itu ditulis

0: ya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat dua rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, tadi kan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah, kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu, hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan, maka tambahkan kata iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Wassalat, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimat yang menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Aja kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silakan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hubairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu. Kalau seorang hamba salat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna 'alayya 'abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat. Bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibn Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril, singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan dua cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. Dua cahaya itu adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar salat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya, yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Tersengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Lihat, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan? Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, enggak boleh kita orientasi materi. Walan tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain? Tapi yang paling menarik adalah begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya, kalau ada yang gak sanggup lagi secara medis, kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu. Ya udah gak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan kul huwallah, mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita mesti diperbaiki, kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami? Oke, ini mukaddimah kedua. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oh, oke. Saya berhenti di 20 menitan sehingga kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi ya. Teman-teman, kita mulai. Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya ulang ya. Ada 7 ayat. Supaya kita keluar dari perdebatan, simple aja. Kita bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhalin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jelas? Oke, 7 ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya? Kita mulai dari ayat pertama. Kita ambil keberkahannya yang baik. Teman-teman boleh ikuti supaya setidaknya kita pernah membacakan itu di tempat ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya notice satu saja, baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mukjizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Ya, musik ada notasi kan? C D E F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D A B C D A F G A B C D A F G A B C D A F G A B C. Betul ya Mas Arman ya? Kurang lebih lah begitu gitu. Tapi saya enggak hafal main, cuma saya riset gitu ya. Nah, itu dari dal ra mim fa sod lam sin dal, dal re mi fa sol la si do. Diambilnya dari rumus bahar di zaman jahiliyah, ada 16 rumus notasinya disebut dengan bahar namanya. Nanti di ilmu arud adanya. Tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktil wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun sautu safiril bulbuli hayya ya qalbi tamili al ma'u wa zahru ma ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyid ali wa sayyidi wa mawlali fakam fakam tajmuni ghazailun qayqali qatftuhu min alatin fi hadhar rajuli fa qala la la la la fa qad ghadamu harwili bermasuk wal walad wal walad wali wali wa wali li fa qultu la tu wal wali fa bayyinu lu lu ali qalat law hina kadan maradul muqali ka hatan ka qaila li tabtabit tabtabit tabtabit tabtabuli madid mufalatun mufalatun fa'ilatun tala'al Badru alaina min thani ya tilwada.
1: Itu iramanya sudah ada notasinya dulu. Itu yang diserap di era Islam, diganti jadi nazam. Nazam itu yang punya nilai, yang dulunya enggak ada nilai, jadi lihat sesuatu langsung jadi syair. Jadi irama. Ada khayal, imajinasi. Di Islam beda, mesti ada value-nya. Makanya ketika dibawa ke masa Islam, itu jadi nazam. Nazam itu punya value. Dengan rumus yang sama, jadi dibawa ke gramatikal bahasa Arab muncul alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Terus sampai ke bawah, itu kalau hafal itu 1000 bait, lancar bahasa Arab dengan gramatikalnya. Punya value. Dibawa kemudian ke apa lagi? Ke hadis ada alfiyahnya Suyuti. Itu semua punya nilai. Makanya saya sarankan teman-teman yang bikin lirik, bikin lagu, bikin syair, sepanjang ada muslim harus ada value ya. Bukan cuma kosong, gak ada nilainya gitu. Mesti ada nilai yang dibawa. Dan itu dipuji di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Kalau Anda baca dari ayat 227 sampai ke akhir, itu dibedakan mana penyair yang hampa, mana penyair beriman yang punya lirik, yang punya nilai. Di balik liriknya itu ada nilainya. Ya, nah ini poin. Balik lagi kepada apa yang tadi kita bacakan, Quran beda, jadi gak usah membaca Quran memaksakan dengan irama-irama musik, gak akan ketemu karena gelombangnya beda. Gak percaya silakan, Kang Arman ngimamin, makmum di belakang baca Al-Fatihah pakai irama manuk dadali, iya karena budu wa iya karena stain, bubar mas. Alam nasroh laka sodorok, gak akan mungkin bubar karena gak sama. Jadi kita gak harus repot punya irama begini, kayak gak usah. Cukup bacakan dengan suara kita, keluar sendiri. Dan itu kita hafal. Orang tua kita dulu kan cuma pakai lampu semprong, gak pakai irama-iramaan, tapi kita hafal. Indah, meresap, dan tahu. Oh itu ibu ini, itu ibu itu menarik. Oke. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, okay. Ada ain alamin. Oke, okay. Sedikit saja. Kalau kita a dengan na, a itu sakit. Alamin orang-orang sakit. Alamin semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Maliki Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter, ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang 2 hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca, tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek, Maliki Yaumiddin. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang.

Itu kalau mau dipotong, bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang situ kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus bacaannya, cuma secara waqaf kalau mau tepat itu ada saja namanya. Jadi im ketemu him, berhentinya lebih bagus dan secara nahu gramatikal lebih benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mau berhenti, kalau kita nafasnya cukup panjang disatukan bagus.

0: Amin. Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Nanti teman-teman bisa putar lagi, bisa ulang, bisa lihat. Yang ingin saya ajarkan yang mahalnya. Ini. Mana tadi ya? Oh, di enggak. Mana ya? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ini. Yuk, kita mulai. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah, ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat. Mas Bayam rata-rata berapa ya kita kalau ngaji hadir? Mas Dimas? 120-an ya? Saya pernah kirim mushaf gak ya? Mas Dimas mana kelihatan? Ada, pernah kirim mushaf gak? Belum ya? Oke, nanti mas tolong catat ya nanti. Nanti saya kirimkan mushaf supaya nanti mushafnya kita semua seragam. Nanti pas ngaji itu ngaji lagi ketemu saya, nanti tinggal dibuka, nanti interaksinya lebih enak, lebih gampang. Jadi kalau saya sebutkan, saya halaman sekian, buka nomor sekian, ini jadi lebih gampang. Dan itu dari saya aja ya, dan tidak boleh bayar. Karena memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insyaAllah. Ya, lihat sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong anda cek, Quran Surah 96 ayat 1. Iqra, bismirabbika alladhi khalaq. Quran Surah 96. Al-Alaq ayat 1. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan. Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Okay. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Okay. Tenang. Lihat sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai sama Kiano. Enggak ada masalah. Ya. Anak kecil tuh dengan dunianya. Saya senang anak kecil. Biarin aja, gak apa-apa. Dan jangan anda merasa sulit. Gak ada masalah. Saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi. Kita tiap pekan. Itu ada anak bolak-balik. Bapaknya resah. Ditarik sama bapaknya. Saya bilang, Pak, biarkan aja. Cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada anda, anak itu bisa lebih kuat dua kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan? Coba apa yang Ustaz tadi bilang? Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya, balik. Tapi anak itu mengerti, kemudian dia keluar, dia bermain, dan dia belajar. Ya, dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar, karena saya akan mengurai Al-Fatihah, itu agak sedikit detil. Setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama. Begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi gak pernah sekolah. Gak pernah belajar. Gak punya guru. Dan gak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada enggak orang baru lahir enggak bisa baca? Kan enggak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, enggak bisa baca, enggak ada guru, enggak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra. Ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Quran bukan rekayasa seorang Muhammad. Karena Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya enggak bisa baca, saya enggak tahu. Maka yang ketiga, dipeluklah oleh Jibril alaihi salam yang sedang menyamar jadi laki-laki, ya, supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi. Enggak selesai nantinya. Tenang. nyaman dulu, peluk dulu anak itu, sayangi dulu, baru bicara. Kalau sudah seperti itu, bahasa hati yang keluar, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Gitu ya, Mas. Saya tahu 11 Januari pintu surga, saya tahu itu. Ya, saya riset beberapa hal. Balik ke sini. Iqra. Tapi setelah itu apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan, Muhammad, baca, bukan karena engkau tidak punya guru yang mengajarkan engkau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah, engkau tidak pernah belajar ini dan itu, lakukan karena Allah yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang bacakan, Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight itu ini. Lihat sini. Iqra bismi. Itu ada alifnya. Teman-teman silakan cek. Begini tulisannya. Tapi di bismillahirrahmanirrahim gak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya. Gak boleh sembarangan nulis Quran. Karena ada riwayatnya. Gak percaya silakan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik ini harakatnya kasrah. Kasrah itu enggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih. Ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakkan, banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah ini menariknya, kenapa ini panjang harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah, lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya enggak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran. Lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca, alifnya enggak dianggap. Iqra bismi. Enggak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan bahkan. Kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simple menjadi panjang dan rumit. Itu problem. Karena itu bahasa Nabi Ya'qub mengatakan, kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat, yang pertama aku curhat itu Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah tuh enaknya apa? Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah tuh lapang. Anda gak percaya? Ada masalah, wudu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, begitu sujud, nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial, membuat persoalan makin kompleks. Gak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit, cepat curahkan semua, mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus, terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik, karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik pada hal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah, saya rinci. Itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku, judulnya Mughnil Labib An Kutubil Arab. Ya, itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuma bahas huruf ba di surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu saat basuh kepala itu pakai ba, wamsahu bi ru'usikum. Kok ada ba? Yang lainnya enggak pakai ba. Itu baru bahas huruf ba satu dapat doktor. Anda yang belum silahkan, ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Nah, 14 ini yang sesuai dengan ini apa? Satu, ada namanya musahabah, al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja, saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah, supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan, jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan untuk berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh bi yaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Jangan yang paling jauh. Karena itu orang tua kalau nata makanan itu, usahakan mengenali orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan. Yang satu suka tempe, dekatkan. Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan gak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan, diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia puter-puter begini tuh. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan. Yang India sadar. Dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Jadi puterin lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia enggak mungkin menyentuh minuman yang Allah enggak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasakan ketika beraktivitas sedang dilihat Allah. Itu mahal, itu cuma di huruf ba. Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya. Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi ayat. an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Peace, damai, enak, tenang, bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu, orang-orang yang lekat dengan ini, gak mungkin dia baca bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat, gak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar, dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama, nama. Asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik, supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada tiga hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya. Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan sampai ketika hobi Anda A diberikan kepada anak, dia dibully. Cari yang terbaik, itu ismun. Ditinggikan, tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah, tujuannya lillah, dan merasa diawasi oleh Allah, Anda mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah, bismillah, lakukan karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah tinggikan Anda sebelum Anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu rahman Allah. Ini yang menjadikan kata rahman dan rahim sepaket turun. Ar-Rahman, Rahim. Rahman, sifat kasih Allah yang luas untuk kehidupan dunia khususnya. Semua diberi. Jadi kalau sudah paham Bismillahirrahmanirrahim, akses dunia itu gampang. Ya. Rahim, itu kasih Allah yang diberikan bagi hambanya yang lulus ujian dunia saat pulang ke akhirat. Ya. Pintu surga itu ini nih, Rahimnya Allah. Dunia, Rahmannya Allah. Dan itu mesti seimbang. Allah paling gak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia. Karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan itu. Waqina adzabannar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201. Paling kanan sebelah bawah di Musa. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nah, saya mau tutup. Saat teman-teman saya, Anda, kita baca Al-Fatihah dalam sholat, rasanya begini enggak? Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah, bukan karena cinta, dilihat enggak sholat dia? Kenal Allah enggak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah enggak? Kan dihisab sebagai orang tua. Ya, pasangan udah dekat, kenal gak sama Allah? Udah dekat belum? Dekat tuh relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridhai. Lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya teman-teman. Baca gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan, dapat selesai. Pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Nah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillah rabbil alamin, masih ada arrahman arrahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini, baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ketika kita sadar, kenapa akhirnya ini diulang arrahman arrahim? Ya, enggak ada pengulangan di Quran. Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua alhamdulillah rabbil alamin. Barulah kita agungkan Allah setelah sadar Allah Maha Agung Maha Besar. Disitulah turun kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti alhamdulillah sampai ke Maliki Yaumiddin kita akan kaji kembali di sesi berikutnya.
1: Lah. Kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
2: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
1: Lah, coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gih. Kebetulan, nih, aku bawa.
2: Iya, Kang. Makasih, Kang.
1: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
2: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
1: Yang aman-aman aja, dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
2: Yakin aman tuh, Kang?
1: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
1: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
0: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Pitama, silahkan sampaikan berbagi cerita kepada yang lain.
1: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Pitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat ya. Saya menggunakan Pitamax.
0: Nih, Ibu belinya kemana Pitamax?
1: Saya belinya di apotek.
0: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
1: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Pitamax. Pitama, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
1: Iya, terima kasih, sama-sama.
0: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Pitamax. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Pitamax di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Aduh, tuh selami wa Ujang tuh sepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari takur jag-jag kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asa loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu diboseh. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapa Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tuh dajang.
0: Muhun, ngan Bapa Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Mix, mix, mix. Dangdut remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Blend 3.5 Radio Star FM Bumiayu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 apa ini BFM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Sarah semuanya. Apa kabarnya ya? Seperti tangi apa urung sih? Kayaknya urung pada tangi ya. Ya, buat kalian lain yang sudah bangun, selamat beraktivitas ya. Selamat bergabung juga bareng Tata tentunya kali ini di acara Dangdut Remix sampai jam 8 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

0: Ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: Resep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak?
1: Terus aya 5 botol nak no di mam teh tapi ka palidieunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
0: Oh gitu, mohon jantan oh. Dikirangan ieu na gitu nya dosisna mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku bapak ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
1: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh kitu.
0: Mun bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oge cocok sareng Habutop. Mangga haturun bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Tata di acara Darut Remix pagi hari ini ya. Money person banget ini. Ya kayaknya tuh berasa produktif banget ya pagi-paginya siaran gitu ya, yang biasanya urung tangi nih rumah. Siap-siap ya kerja berangkat jam 7 dan sekarang alhamdulillah pagi-pagi ini Tata udah ada di sini ya. Karena kebetulan semalam tetap mengunjung deleng ya penutupan GPF ya. Bumi Ayu Fair apa sih? Apa GPF ya? Salah ya? Biar Bumi Ayu Fair kan, betul kan? Mohon maaf ya kalau suaranya masih agak gimana gitu ya. Soalnya kan kayak urung ngomong acan esok-esoknya terus langsung siaran, kayaknya berbeda lah ya sobat Setara ya, urung akan omong lagi parate. Iya, hari ini selesai sudah ya GPF di Bumi Ayu ya sobat Setara ya. Tata tuh dua kali, yang pertama itu kayaknya pas pembukaan juga tuh malam minggu ya, itu lihat terus malam karena kebetulan kemarin suami habis main bola di Laren ya, jadi udahlah nginep aja deh ke ini, ke pasar malam, jadi sekalian terakhiran gitu. Ini kok gimana sih suaranya Tata ya? Mohon maaf ya kalau belum enak tuh kan. Tuh, gak tau kenapa ya, emang belum dimasukin makanan aja juga sih kayaknya. Oke nih sahabat Setara semuanya, pastinya udah apa? Udah selesai hiburan warga Bumi Ayu yang ada di lapangan Astria, seajak beli lagi hiburannya di Radio Setara ya. Iya, makanan yang serapan udah agak gede aja. Soalnya kasihan emang ya kalau anak kecil masih kecil dibawa ke tempat ramai banget ya, apalagi kan musim perang tuh bener-bener kayak ngebul lagi. Soalnya kan gak ada hujan, kalau hujan becek banget ya, kalau lagi terang ini berburu kayak debu semua di mana-mana, ngebul banget kaku ya sobat Setara ya. Jadi ya kalau punya anak-anak emang mending gak ke situ aja sih, karena emang insya Allah ya mudah-mudahan panjang umur bisa ini lagi kita kayak datang kemana aja yang kita mau bersama anak-anak, yang udah pastinya udah aman untuk diajak kemana-mana gitu ya. Udah pada sarapan belum sih? Ini 7:30. Kalian tuh biasanya sarapannya jam berapa sih? Jam 8 kah? Atau jam 7:30? Atau jam 7? Atau mungkin jam 5 udah sarapan? Ya kali aja ya. Sebenernya Tata ini udah lapar banget lah, habis ini sarapan dulu ya. Ya mau sarapan bareng ayo gitu ya. Ya pokoknya jangan lupa untuk sarapannya, untuk mengisi energi kita, untuk mengisi kefokusan kita gitu ya. Oh ini minggu ya, happy weekend sobat Setara semuanya, masya Allah dina minggu gitu bulannya ya, masih kenalin. Selamat hari minggu, selamat bersenang-senang, selamat berlibur-libur, berleha-leha gitu ya. Ada yang menunggu hari minggu agar bisa full rebahan di rumah gitu, gak ngapa-ngapain. Ada yang menunggu hari minggu biar bisa beres-beres rumah. Ada yang menunggu hari minggu biar bisa jogging, biar bisa olahraga. Ada yang menunggu hari minggu biar bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi semuanya berbeda-beda ya menunggu hari minggunya gitu. Kalau Tata biasanya ya ngapa sih ya minggunya siaran baik ya, biasa baik. Ya kan kali aja kalian gitu ya. Mau kapan maling renang ya gue ya. Mumpung dina minggu titi renang ya gue. Ya sobat Setara ya. Jadi selamat hari minggu buat kalian semuanya. Oke Tata bacain dulu ya pesannya udah masuk. Ini pertama gabung tadi ada Mama Adini. Pagi Mbak Tata, pagi kembali. Gimana kabarnya nih anak Ayu? Alhamdulillah baik. Mama Adini ikutan hadir ya anak. Terus lagunya Cinta Merah Jambu. Salam buat Dinas Dini. Semangat buat Dini hari ini. Makasih Nata Tata yang cantik lampai hati. Jangan lupa jaga kesehatannya anak. Oke Mama, sama-sama. Semangat anak Tata, Mama juga pernah di lapak habis. Dan ini Dini mau tampil. Oh Dini mau marching band juga. Masya Allah banget, semangat buat Dini ya. Lancar-lancar ya sama teman-temannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoganya semuanya semangat ya, lancar di apa namanya yang terbaik aja buat Dini dan kawan-kawannya yang mau tampil lah itu ya. Terus siapa lagi yang udah bergabung nih?
Kudu kagu disit ya. Oke, ini ada dari Kak Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Kata Tata, pagi kembali, apa kabar? Alhamdulillah baik, kerkesan aku Vita Alvia masa lalu. Salamnya buat semua sahabat Sarah Bumi Ayu, makasih. Ya sama-sama ya Mbak Adinda. Terima kasih kembali juga, nanti akan tetap putarkan masa lalunya ya. Ya ditunggu aja.

ini masih ada lagi dari tuh rusak Bellingham. Iya Bellingham dulu ya. Halo Dicetata, selamat pagi. Request lagunya ada Rindu Remix, ada enggak? Terima kasih semuanya, sama-sama. Ada, insya Allah nanti diputarkan ya. Dicoba didengerin bener enggak maksudnya lagu itu gitu ya. Ya nanti diputarkan, ditunggu saja ya yang sudah pada request lagu. Yandere yang belum dibacain nanti akan tetap baca juga. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Sara, pokoknya stay tune terus di 93.5 FM Radio Sara Bumi Ayu, infonya grass, musiknya yes. Dan sekarang tetap mau lanjutkan dulu lagu berikutnya nih, ada Cinta Merah Jambu ya buat Sobat Sara semuanya.

0: mana Teres?
1: Kurang kerja enak awak, eh kamari baregawe hujanan.
0: Di obatan ada Res?
1: Orang lain nama keringin dari obat kimia, Chef.
0: Jari cobaanku herbal habutop loba manfaatna diantarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da orang oge aya nama santos ngonsumsi habutop. Alhamdulillah sehat terus jeung jangkring di Res.
1: Mana cing orang menta atuh?
0: Mali atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku habutop.
0: Geus ye, kurang dibere 6 kapsul. Aduram minumna. Pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Res.
1: Atau sapoen, meren?
0: Nya, aduh, Res.
1: Oke lah, siap. Nuhunya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.